0: parah. Karena saya pernah dengar istilah pengaruh utamaan gender, tapi apa sih sebenarnya itu?
1: Pengaruh utamaan gender itu artinya laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, dan pengambilan keputusan. Jadi bukan mau beda-beda nih, mar mau seimbang dan adil.
0: Berarti di sekolah, di kantor, bahkan dalam pemerintahan sama harus punya peluang yang setara.
1: Iyo, supaya terampai pembangunan di Sulawesi Utara makin maju. Perempuan boleh jadi pemimpin, laki-laki le boleh berbagi peran di rumah. Itu bukan soal siapa paling kuat nih, mar soal kerjasama.
0: Di Indonesia, pengaruh utamaan gender sudah jadi bagian dari kebijakan pembangunan nasional ya?
1: Nah, karena laki-laki dan perempuan jalan sama-sama, hasilnya pasti lebih hebat.
2: Mari Torang dukung kesetaraan dan keadilan gender di Torang Berlingkungan.
3: Etole, materi karu Torang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

0: Wan, aku lihat di media sosial lagi banyak banget nih perdebatan soal agama. Kadang sampai saling menghina.
1: Iya, aku juga lihat sis. Padahal itu gak seharusnya terjadi kan?
0: Kenapa ya akhir-akhir ini orang gampang banget tersulut emosi?
1: Mungkin karena mereka kurang memahami pentingnya moderasi beragama.
0: Moderasi beragama itu berarti kita harus sama semua ya?
1: Bukan sis. Moderasi itu tentang bersikap adil dan seimbang. Kita tetap punya keyakinan masing-masing, tapi juga menghormati keyakinan orang lain.
0: Jadi nggak boleh merasa paling benar sendiri?
1: Betul, kita boleh yakin dengan agama kita, tapi jangan sampai merendahkan orang lain.
0: Kadang banyak juga ya hoax yang bikin suasana makin panas.
1: Nah itu, makanya kita harus bijak, jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas.
0: Berarti peran kita penting juga ya sebagai generasi muda?
1: Sangat penting. Kita bisa mulai dari hal kecil. Saling menghargai, berteman tanpa melihat perbedaan, dan menjaga ucapan.
0: Aku jadi paham sekarang. Ternyata damai itu dimulai dari sikap kita sendiri.
1: Benar, kalau kita saling menghargai, hidup jadi lebih rukun.
2: Ayo terapkan moderasi beragama untuk kehidupan yang damai, rukun, dan penuh toleransi.
3: Etole, Matrega Lutoran di program 4, Suara Budaya Kawanua.
1: Dik, kamu tiap hari ke kantor naik bus sendiri?
4: Iya, kenapa?
1: Aku salut sih, tapi jujur aku gak kebayang gimana caranya kamu bisa sehebat itu.
4: Aku cuma terbiasa sih Rin, sama seperti kamu juga.
1: Tapi kamu kan gak bisa melihat.
4: Benar, tapi aku masih bisa mendengar, merasakan, dan berpikir. Itu cukup untuk menjalani hidup aku sih.
1: Aku jadi merasa selama ini aku yang salah paham.
4: Gak apa-apa. Yang penting sekarang kamu tahu bahwa kami bukan tidak mampu, hanya butuh kesempatan yang sama.
1: Mulai sekarang, aku mau lebih peduli dan gak memandang sebelah mata lagi.
4: Itu sudah langkah besar itu, Win.
2: Disabilitas bukan penghalang untuk berkarya. Mari hargai, pahami, dan dukung kesetaraan bagi semua.

0: menemukan potensi besar. Dengan berkunjung dan berwisata secara bijak, kita ikut menjaga alam dan melestarikan budaya. Bill, yang penting tetap menjaga kebersihan dan menghormati adat setempat.
1: Supaya keindahan wisata kita tetap lestari.
0: Iya, betul. Ayo, jelajahi wisata daerah kita. Cintai alamnya, hargai budayanya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, materi karut orang di program 4, Suara Budaya Kawanuan.

Anda di Nyiur Melambai Pagi di segmen Suara Kawan Luas, Saudaya, dan ini Saudaya ada informasi UMKM Sulut ya, esensi kopi kedai UMKM Sandai, kawasan Mega Mas Manado Sulawesi Utara yang sajikan kopi terbaik dan juga berpengalaman ya. Sahabat budaya dari Manado, ini kabarnya Sanbai adalah destinasi baru di kawasan Megamas Manado, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara yang diisi dengan sederet UMKM. Sahabat budaya semakin hari semakin menghipnotis semua orang karena keunikannya. Kota ini memang tidak pernah kehabisan tempat nongkrong yang seru, apalagi buat para pecinta kopi, sahabat budaya. Ya, sahabat budaya, salah satu yang lagi naik daun dan menjadi perbincangan hangat di warga Sulawesi Utara, khususnya kalangan anak muda dan sekitarnya, adalah Esensi Coffee. Esensi Coffee, ini saudaya unit UMKM kedai kopi lokal dengan konsep yang santai, dengan kehangatan, dan punya segudang promo menarik setiap hari. Sahabat budaya, kunjungan ke Esensi Coffee masih akan menjadi pengalaman bagi para pengunjung. Esensi Kopi buka mulai pukul 16.00 sampai pukul 23.30 malam, dan khusus malam minggu sampai pukul 1.00 dini hari. Esensi Kopi juga punya banyak menu, mulai dari yang kopi dan non-kopi. Minuman best sellernya yang ada dua, yakni Esensi Signature ya coffee dan Mango Squash non coffee. Namun semua menu yang disajikan dipastikan nikmat dan cocok untuk para pengunjung. Uniknya lagi, Esensi Coffee ini punya tema berbeda setiap harinya. Hari Senin pada hari Senin temanya Tumbler Day ya. Jadi Anda bawa tumbler sendiri dari rumah, langsung mendapat diskon 50% untuk semua varian menu. Kemudian hari Selasa dan Kamis harga normal tapi tetap ramai karena suasana yang nyaman. Dan hari Rabu ada Ladies Night. Kalau yang datang bersama pasangan cewek atau maitua cukup bayar Rp10.000 saja, tapi yang cowok tetap bayar harga normal.

0: Dan Sapa Budaya untuk hari Jumat sampai hari Minggu ya. Waktunya bersama waktunya santai bersama orang yang tersayang. Ya, dengan harga normal dan rasa yang nikmat. Sapa Budaya dengan tagline lokal khas Manado seperti Soma-soma sohari libur, manjo ngopi guys. Esensi kopi tidak hanya jualan kopi, tapi juga pengalaman. Seperti saat duduk sambil minum kopi, ya. Kita disajikan dengan sajian live music dan juga pemandangan light city yang indah. Dan buat kamu yang lagi cari tempat ngopi hits dengan sentuhan lokal Manado yang kuat, Esensi Kopi wajib masuk dalam daftar kunjunganmu. Sapa Budaya, ya, jadi itu dia Esensi Kopi yang Sapa Budaya kudu harus Anda samperin, Anda kunjungi ya, kalau Anda ingin nongkrong-nongkrong. Ya, Sapa Budaya sambil minum kopi, sambil melihat pemandangan pantai ya. Oke, baik saudara, masih dengan informasi kuliner dan juga destinasi wisata di Suara Kawan Tua pagi hari ini. Tetap semangat yang saat ini lagi sedang berputar dengan tugas dan pekerjaan. Semoga tugas-tugas Anda kerjakan pada pagi hari ini bisa berjalan lancar sampai selesai.
1: Di akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
2: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
1: Oh, begitu.
2: Iya.
1: Contohnya apa aja?
2: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
1: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
2: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
1: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
2: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
1: Setuju, dengan kreativitas kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Etole, materi garut torang di program 4, Suara Budaya Kawan Mua.
5: Nyur melambai pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro 4 RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

Sebelum pelaksanaan upacara adat Tumoto Tou Minahasa di Watu Pinawetengan, seluruh peserta upacara terlebih dahulu menyanyikan lagu syair Opo Wananatas. Nyanyian ini menjadi bentuk penghormatan dan pemanggilan kesadaran spiritual kepada Opo Wananatas, sang pemilik dan penjaga alam semesta. Lagu tersebut mengandung doa, kerendahan hati, serta permohonan tuntunan berjalan dengan baik, aman, dan diberkati. Melalui lantunan Opo Wananatas, Tou Minahasa mengingat kembali jati diri, asal-usul, serta ikatan suci antara manusia, tanah, air, dan alam semesta. Baik kebersamaan, kearifan lokal, serta tanggung jawab untuk menjaga warisan budaya dan tanah Minahasa.

0: Baik pendengar, masih di Nyiur Melambai Pagi di segmen acara kita ya di Suara Kanua, informasi tentang kuliner dan destinasi wisata. Ya, berikut ini saya ingin berbagi informasi mengenai kuliner yang mungkin saudaya suka ya, dan kuliner ini kuliner apakah dia? Ya, ini dia sahabat budaya, kue lemet sahabat budaya, lemet yang menjadi jajanan tradisional yang sampai saat ini tetap bertahan sahabat budaya di era modernisasi ya. Sahabat budaya, di tengah maraknya kue modern dan juga dessert kekinian, kue tradisional seperti lemet singkong tetap punya tempat tersendiri di hati masyarakat Indonesia. Lemet dikenal sebagai jajanan sederhana berbahan dasar ubi kayu atau singkong yang dipadukan dengan gula merah dan santan. Lalu dibungkus daun pisang dan dikukus hingga matang. Sahabat budaya, aroma khas dari daun pisang ini yang berpadu dengan manisnya gula merah ini menciptakan cita rasa yang otentik dan sulit tergantikan. Dikutip dari halaman id.wikipedia.org, secara historis lemet merupakan bagian dari kuliner rumahan masyarakat Jawa dan juga beberapa daerah lain di Nusantara. Makanan ini sering dibuat sebagai cemilan keluarga atau sajian saat acara tradisional. Sahabat budaya, selain mudah dibuat, lemet ini ya bahan-bahannya sangat terjangkau ya, dan menjadikannya simbol kearifan lokal dan memanfaatkan hasil bumi sederhana menjadi hidangan lezat. Dan untuk Anda sahabat budaya ya, yang barangkali belum tahu suka ingin membuat kue ini ya. Ya, tapi tidak tahu bagaimana cara pembuatannya. Nah, ini kebetulan ada resepnya ya, saudaya. Ada resep kue lemet ubi kayu singkong. Yang perlu Anda sediakan bahan-bahannya ini adalah, pertama Anda menyediakan bahan-bahannya seperti 500 gram singkong yang sudah diparut halus, kemudian 150 gram gula merah yang sudah diserut, terus ada 2 sendok makan gula pasir ya, dan setengah sendok teh garam, kemudian 100 ml santan dan juga daun pisang secukupnya. Kita lanjut dengan cara pembuatannya sahabat budaya. Untuk membuat lemet singkong ini, caranya yaitu pertama Anda parut singkong ini, lalu Anda peras sedikit airnya ya. Kemudian yang kedua, campurkanlah dengan gula merah ya, adonan tadi ya, parutan singkong tadi, lalu dicampurkan dengan gula merah, ditambah gula pasir, garam dan juga santan ya. Setelah itu Anda aduk hingga rata menjadi adonan, lalu bungkus dengan daun pisang yang sudah dilayukan. Setelah itu Anda kukus selama 40 sampai 50 menit hingga matang dan angkat, kemudian sajikan. Sebenarnya dilansir dari halaman hellosehat.com ya. Singkong sebagai bahan utama lemet mengandung karbohidrat tinggi yang dapat menjadi sumber energi. Selain itu, gula merah memiliki kandungan merah seperti zat besi dan kalsium dalam jumlah tertentu. Dan jika dibandingkan jajanan modern yang banyak mengandung pengawet, lemet ini tergolong lebih alami karena dibuat dari bahan segar tanpa tambahan zat kimia. Dan menariknya sebenarnya, tren makanan tradisional ini mulai naik kembali, terutama karena banyak orang yang mencari makanan yang lebih rumahan, alami dan bernuansa nostalgia. Lemet pun sebenarnya punya peluang besar untuk dikembangkan menjadi produk kuliner modern tanpa kehilangan identitas tradisionalnya. Oke sahabat budaya, selamat mencoba ya. Untuk Anda yang belum pernah coba makan lemet, cobalah saudara, dijamin legit dan enak, manis, gurih ya. Tetap stay tune di Pro 4, jangan kemana-mana.
1: Patung Worang atau yang dikenal dengan Tugu Peringatan Pendaratan Batalion Worang adalah patung yang didirikan untuk mengenang pasukan yang dipimpin oleh Mayor Hein Victor Worang. Tugu ini sangat khas dengan patung tujuh tentara berwarna hijau lumut menggambarkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, di mana monumen yang memiliki nilai sejarah ini sangat penting untuk masyarakat Indonesia, khususnya untuk Manado, Sulawesi Utara. Monumen ini terletak di kawasan perkotaan Kota Manado, tepatnya di Jalan Samratulangi. Bagi masyarakat Sulawesi Utara yang sering berbelanja di pusat kota kawasan Pasar 45 Manado, pasti tidak akan asing lagi dengan patung tujuh orang tentara di dekat Jumbo Pasar Swalayan. Selain sebagai tempat ziarah dan wisata sejarah, patung Worang Batalion Manado juga sering digunakan sebagai tempat acara budaya dan kegiatan sosial. Patung Batalion Worang ini merupakan tugu peringatan di mana pada bulan Mei tahun 1950 dengan misi untuk mencegah Sulawesi Utara bergabung dengan negara Indonesia Timur dan pengaruh NICA. Masa itu pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, kondisi Indonesia Timur masih bergejolak. Banyak muncul pemberontakan lokal yang tidak setuju dengan kebijakan pusat. Apalagi saat itu pasukan Kenil masih menguasai kawasan Indonesia Timur. Batalion Worang merupakan pasukan di bawah markas besar Angkatan Darat yang bernama Batalion B pada Brigade 16 TNI Angkatan Darat. Mereka bertugas ke beberapa daerah di Indonesia Timur seperti Manado, Makassar, dan Maluku Selatan untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari gerakan separatis Hein Victor Worang yang lahir di Tontalete, Tonsea Minahasa Utara, 12 Maret tahun 1919, pernah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara periode 2 Maret 1967 sampai 21 Juni 1978. Worang merupakan putra sulut pertama yang mendapatkan pangkat Jenderal TNI Angkatan Darat Bintang 1 dan Bintang 2. Worang meninggal di Jakarta pada tanggal 3 Februari tahun 1982 dan makamnya di Tontalete, Minahasa Utara. Dalam tugu peringatan mendaratnya Batalion Worang, terlihat ada tujuh orang meninggal memanggul senjata yang sedang berdiri. Kini melambangkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, masing-masing kompi Yusomba, kompi Utuk, lalu kompi Wim Tenges, kompi Wulas, kompi Wisan, kompi Andi Odang, kompi John Otai, dan kompi Wim Yosep, kompi markas, dengan kepala staf batalion Kapten Rory. Dalam setiap misinya, batalion ini sukses meredakan pemberontakan lokal yang disusupi para anggota Kenil dan berhasil melucuti senjata mereka. Worang kemudian menjadi Gubernur Sulawesi Utara pada Maret 1967. Worang memegang tampuk kepemimpinan Provinsi Sulawesi Utara lebih dari satu dasawarsa atau tepatnya 11 tahun 3 bulan. Worang juga dikenal berhasil membawa Sulut melewati krisis pasca pergolakan semesta dan Worang berhasil membuat ribuan kilometer jalan aspal hingga meningkatkan kesejahteraan lewat perkebunan cengkeh dan kopra.

0: Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memposisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur, di mana tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa. Pada zaman dahulu, hanya orang-orang tertentu yang bisa dikubur di dalam waruga, yakni orang-orang dengan status sosial tinggi, yang kemudian digambarkan lewat ukiran yang ada di penutupnya. Di bagian atas, tepatnya pada prisma segitiga yang berada di atas balok, biasanya terdapat berbagai motif gambar yang menunjukkan profesi dari jenazah yang berada di dalam waruga. Semisal motif perempuan melahirkan menunjukkan yang dikubur adalah dukun beranak. Gambar binatang menunjukkan yang dikubur dalam waruga adalah pemburu, dan motif orang ramai menunjukkan yang dikubur adalah satu keluarga. Jika ingin melihat makam ini, bisa berkunjung ke Taman Purbakala Waruga Sawangan yang berada di Kabupaten Minahasa Utara. Tempat yang sudah ada sejak zaman megalitikum tersebut, kini dijadikan destinasi wisata. Kurang lebih ada 143 waruga yang bisa ditemui di tempat ini.
1: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

Sahabat Daya, pernahkah Anda mendengar kata kumaus? Kumaus merupakan salah satu tradisi yang ada di daerah Minahasa yang diciptakan oleh para leluhur masyarakat setempat. Awalnya, tradisi ini dipegang kendali oleh para leluhur. Namun setelah Injil masuk di tanah Minahasa, gereja kemudian mengambil alih tradisi tersebut. Tradisi ini dilakukan hari Minggu setelah jenazah dimakamkan dan dilaksanakan oleh keluarga yang berduka cita. Pelaksanaan tradisi ini dilaksanakan dalam bentuk ibadah bersama dengan jemaat dan masyarakat setempat, dan setelah itu keluarga yang berduka kemudian menjamu para tamu undangan dengan makan bersama. Sahabat Budaya, kumaus menyimpan berbagai makna positif bagi keluarga yang berduka cita. Makna-makna tersebut antara lain, pertama, untuk mengenang dan menghormati orang yang meninggal. Kedua, mempererat hubungan kekeluargaan. Ketiga, ucapan syukur kepada Tuhan. Dan keempat, ungkapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu. Sahabat Budaya, bagi jemaat, di balik dampak positif yang ada dari kumaus, namun ternyata kumaus juga membawa dampak yang negatif bagi keluarga yang berduka cita. Dampak negatif tersebut dalam hal materi. Oleh sebab itu, gereja harus berperan aktif dalam melihat hal tersebut. Dalam artian, gereja harus berusaha untuk memberikan pemahaman kepada keluarga yang berduka untuk adanya keseragaman untuk pelaksanaannya.

0: Dengan masih saya temani Anda pagi ini di Nyiur Mulai Pagi, dan sudah pukul 9 lebih 10 menit. Selamat pagi untuk Anda. Selamat menikmati suasana pagi hari ini, ya mungkin sedang melaksanakan aktivitas baik di rumah atau juga sudah berada di tempat tugas, tempat kerja Anda atau tempat usaha Anda ya. Dan di Nusantara Pagi Sahabat Doya, kembali saya membagi informasi kuliner lagi untuk Anda. Kali ini kalau tadi lemet, ini ada lagi nih saudara yang sudah langka. Ya, kenapa saya bilang sudah jarang ya saudara kue ini. Namanya kue putu ya. Kue putu yang menjadi kue atau jajanan tradisional dengan memiliki suara khas yang melegenda. Sahabat budaya, di antara beragam jajanan tradisional Indonesia, ada kue namanya kue putu yang memiliki ciri khas yang langsung dikenali orang. Ya, suaranya yang khas, suara uap dari kukusan bambu yang menyaring saat dimasak. Ya, suara uap dari kukusan bambu yang nyaring saat dimasak ya saudara, dan bunyi ini sering terdengar di sore hari hingga malam hari. Samudaya menjadi tanda kehadiran penjual kue putu keliling di berbagai daerah. Tidak hanya unik dari segi penyajian ya saudara, tapi kue putu juga bisa memikat hati dari rasa perpaduan tepung beras, gula merah cair di dalamnya, dan juga ada taburan kelapa parut di atasnya. Seperti dikutip dari halaman idi.wikipedia.org, kue putu dipercaya berasal dari pengaruh kuliner Tiongkok yang kemudian beradaptasi dengan bahan lokal di Indonesia. Di Indonesia itu sendiri, kue ini berkembang menjadi jajanan rakyat yang sederhana namun penuh cita rasa. Sahabat budaya, proses pembuatannya menggunakan cetakan bambu kecil, kemudian diisi tepung beras yang sudah diolah, lalu diberi gula merah di bagian tengah, sebelum kemudian dikukus hingga matang, dan hasilnya adalah kue lembut dengan isian manis yang meleleh di saat gigit. Sahabat budaya yang ingin mencoba resep kue putu tradisional ini, silakan Anda mengambil catatan ya. Inilah bahan-bahan yang harus Anda sediakan, yaitu 250 gram tepung beras, 200 ml air, setengah sendok teh garam, kemudian 100 gram gula merah diserut ya. Kemudian setengah butir kelapa parut ya, dikukus sebentar, terus ditambahkan sedikit garam. Lalu ada daun pandan atau daun pandang ya, dengan opsional untuk aroma. Kita lanjut dengan cara pembuatannya saudara. Pertama, Anda campurkanlah tepung beras tadi, garam dan air sedikit demi sedikit hingga berbutir. Lalu ayak adonan agar teksturnya halus. Masukkan adonannya ke dalam cetakan bambu. Isi bagian tengahnya dengan gula merah, kemudian tutup kembali dengan adonan. Saudara, kita kukus selama kurang lebih 5-10 menit sampai matang, dan akan terdengar suara khas di bambu itu. Sajikan dengan taburan kelapa parut. Dan saudara, nilai budaya dan daya tarik dari kue putu. Kue putu ini bukan hanya sekedar makanan ya sahabat budaya, tapi juga bagian dari nostalgia masyarakat Indonesia. Suara khas dari alat kukusnya menjadi semacam alat alarm alami yang mengingatkan orang pada masa kecil. Di tengah modernisasi, keberadaan kue putu tetap bertahan karena keunikan yang tidak tergantikan oleh makanan modern. Menariknya sahabat budaya, kini kue putu mulai dikreasikan dengan berbagai inovasi seperti warna-warni alami, isian coklat, hingga topping kekinian. Meski begitu sahabat budaya, versi klasik dengan gula merah dan kelapa tetap menjadi favorit banyak orang karena keaslian rasanya.
1: Nyiur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro 4 RRI Manado, suara budaya Kawanoa.

0: untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
1: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
0: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
1: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Nyur Melambai Pagi. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.

0: Sari.
1: Ya.
0: Kemarin itu dilihat itu berita ada tentang banjir di daerah sebelah. Sih. Ih, serem juga ya.
1: Iya, itu sebabnya kita harus selalu siap menghadapi bencana.
0: Tapi aku belum tahu nih harus menyiapkan apa aja.
1: Ini nih yang harus disiapkan. Pertama, kita harus mengetahui potensi bencana di daerah kita. Seperti banjir, gempa, atau tanah longsor.
0: Lalu apa lagi?
1: Siapkan juga perlengkapan darurat seperti air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, dan radio.
0: Wah, ternyata penting sekali ya persiapan itu, Sar.
1: Betul. Selain itu juga, kita harus tahu jalur evakuasi dan tetap tenang saat bencana terjadi.
0: Nah, kalau begitu, mulai sekarang aku akan

0: lakukan tes darurat di rumah.
1: Bagus tuh. Ingat, lebih baik siap sebelum bencana daripada menyesal setelahnya.
2: Ayo tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dengan persiapan yang baik, kita dapat melindungi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar.
3: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro4 RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

0: Sip, kamu pernah dengar nggak tentang pengaruh utamaan gender?
1: Pernah dong, Budi. Pengaruh utamaan gender itu artinya memberi kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan.
0: Oh begitu. Jadi baik perempuan maupun laki-laki punya hak yang sama dong untuk belajar, bekerja, dan berperan dalam pembangunan ya?
1: Betul sekali. Dengan kesempatan yang sama, semua orang bisa mengembangkan potensi terbaiknya.
0: Jadi tidak ada lagi dong anggapan bahwa hanya laki-laki atau hanya perempuan yang bisa melakukan sesuatu.
1: Iya, Budi. Karena ketika perempuan dan laki-laki saling mendukung, pembangunan akan berjalan lebih adil dan seimbang.
0: Yuk, kita mulai dari diri sendiri. Hargai peran perempuan dan laki-laki secara setara di rumah, di sekolah, dan di tempat kerja.
1: Karena kesetaraan gender bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang masa depan yang lebih baik bagi kita semua.
0: Pengaruh utamaan gender untuk Indonesia yang adil dan setara.
2: Nyur Melambai Pagi. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro4 RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
3: Todd, kamu kok akhir-akhir ini kelihatan menjauh? Kenapa?
4: Aku takut salah ngomong, Dil. Kita kan beda keyakinan.
3: Justru itu. Beda keyakinan bukan alasan buat kita saling menjauh.
4: Tapi apa bisa kita tetap rukun?
3: Bisa dong. Moderasi beragama itu soal saling menghormati dan bukan mencampur adukan ajaran.
4: Jadi tetap teguh sama keyakinan masing-masing dong, tapi tetap saling menghargai.
3: Iya, kita gak harus sama untuk bisa bersama kan?
4: Benar juga, kalau saling menghormati, hidup jadi lebih damai.
5: Moderasi beragama adalah kunci persatuan. Berbeda itu wajar, menghormati itu keharusan. Mari jaga kerukunan demi Indonesia yang damai dan harmonis.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

0: Tarian Mahambat merupakan kesenian tari tradisional yang berasal dari anak suku Bantik, Sulawesi Utara. Jenis tarian ini termasuk ke dalam sebuah tarian massal yang dilakukan oleh banyak orang di dalamnya, baik kaum pria maupun kaum wanita. Tari tradisional ini memiliki ciri khas dan keunikan dalam setiap gerakannya, diringi oleh nyanyian-nyanyian adat bertemakan nilai persatuan dan kerukunan kehidupan masyarakat suku Bantik. Tarian ini biasanya sebagai bentuk perayaan syukuran terhadap rumah baru yang akan ditinggali ataupun berbagai acara syukuran lainnya. Perayaan rumah baru dalam anak suku Bantik juga merupakan simbol keakraban dan sosialisasi kepada masyarakat di daerah sekitar rumah baru yang nantinya akan ditinggali.
1: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

Saya temani Anda pagi ini di Nyiur Melambai pagi ya, dan masih ada beberapa menit lagi sampai di jam 10 ya. Dan sahabat budaya, untuk pagi ini masih ada satu informasi mengenai festival gelar budaya ya. Kali ini festival gelar budaya yang saya informasikan untuk Anda di Nusantara pagi ini ada festival gelar budaya Pelabuhan Ratu yang peringati Hari Nelayan Nasional ke-66 yang digelar 6 April hingga 25 Mei 2026. Seperti informasi yang saya lansir dari nusantaranews.com Sukabumi, dalam rangka memperingati Hari Nelayan Nasional ke-66 tahun 2026, Kabupaten Sukabumi menggelar festival gelar budaya Pelabuhan Ratu yang berlangsung mulai 6 April hingga 25 Mei 2026. Puncak acara berupa upacara adat dijadwalkan pada 21 Mei 2026. Peringatan Hari Nelayan Nasional tahun ini mengusung tema merawat adat, menjaga budaya, mengembangkan potensi nelayan sejahtera Sukabumi Mubarokah. Dan tema tersebut mencerminkan komitmen untuk melestarikan nilai-nilai adat dan budaya pesisir sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan di Kabupaten Sukabumi. Saudara Ketua Umum Hari Nelayan Nasional 2026 Pepen Supendi menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat identitas budaya nelayan serta mengangkat potensi ekonomi dan pariwisata daerah pesisir Pelabuhan Ratu. Nah, berbagai rangkaian kegiatan telah disiapkan untuk memeriahkan festival tersebut, diantaranya pemilihan Putri Nelayan, Festival Dangdut Akademi, Adventure Ulin Bareng, Semarak Panggung Pesisir, dan Lomba Senam Bugar. Selain itu akan digelar upacara adat, hiburan dan kreasi seni budaya, bakti sosial Tablik Akbar, basar dan pameran, serta pertunjukan wayang golek bersama Bapak Aing. Dan sebenarnya melalui festival gelar budaya Pelabuhan Ratu ini diharapkan terjalin kebersamaan antara nelayan, masyarakat, dan pemerintah sekaligus menjadi daya tarik wisata budaya yang mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat pesisir Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi.

Sahabat budaya, Toki Pintu merupakan salah satu ritual pernikahan adat suku Minahasa Sulawesi Utara. Kata Toki Pintu memiliki arti mengetuk pintu. Ritual ini diawali dengan memastikan bahwa kediaman pengantin wanita dalam keadaan sunyi. Semua jendela dan pintu tertutup dan lampu dimatikan. Lalu wali pengantin pria akan mengetuk pintu sebanyak 3 kali. Setelah ketukan yang ketiga, barulah pintu dibuka dan disambut oleh wali pengantin wanita. Kemudian pengantin pria mengetuk pintu kamar. Pada ketukan ketiga, sang mempelai wanita keluar dan selanjutnya menerima mas kawin yang sudah disepakati. Namun dalam tradisi ini terdapat tawar-menawar atau masuk-minta, dan lanjutkan dengan prosesi pepekoan, yaitu menghitung jumlah hantaran. Salah budaya, pernikahan adat Minahasa sendiri dapat dilakukan di rumah mempelai pria, seperti di Langwanto Tumbuan, atau di rumah mempelai wanita, seperti di Tomohon Tumbuan.

0: 88,6 FM. 11,88 AM.
1: Baik, pendengar perempat, demikianlah dulu pengawalan saya menemani Anda di pagi hari ini, ya. Dan terima kasih atas atensi Anda semuanya, saudara yang sudah mendengarkan siaran program 4 sejak subuh tadi, ya. Ya, dan dengan demikian maka saya segera pamit dari ruang dengar Anda. Namun jangan kemana-mana, nanti setelah saya di New Rumah Siang ada rekan Joyce yang akan lanjutkan program New Rumah Lambai Siang. Terima kasih, sampai jumpa dan salam untuk Anda.
2: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Etole, Matrega Arut Orang di program 4 Suara Budaya Kawan Mua.
1: Nyur melambai siang, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro4 RRI Manado, Suara Budaya Kawan Mua.

0: sadar nggak? Di sekitar kita masih banyak keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Setiap hari mereka berjuang untuk bertahan hidup.
1: Iya, aku tahu itu. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Masalahnya kan besar banget.
0: Ya, kita bisa mulai dari hal-hal kecil. Misalnya, mendukung program pelatihan keterampilan, donasi pendidikan, atau bahkan membantu usaha kecil di lingkungan kita. Setiap langkah itu bisa membuat perbedaan.
1: Tapi beneran bisa membantu? Apa itu cukup, bro?
0: Ya tentu bisa lah. Banyak orang yang berhasil keluar dari kemiskinan karena ada yang membantu mereka untuk mendapatkan akses pendidikan dan pekerjaan. Jadi kita semua punya peran dalam menciptakan perubahan.
1: Wah, kalau begitu aku mau mulai dari sekarang. Harus ada aksi nyata ya?
0: Betul, kita nggak bisa cuma nunggu. Langkah kecil yang kita ambil bersama bisa mengubah hidup banyak orang.
2: Kemiskinan adalah tantangan yang bisa kita atasi bersama. Setiap bantuan yang kita berikan, sekecil apapun, punya dampak yang luar biasa bagi mereka yang membutuhkan. Saat kita memberikan kesempatan kepada seseorang untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, atau keterampilan baru, kita tidak hanya membantu satu orang, tapi juga membantu membangun masa depan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat.
0: Mari bergerak bersama. Setiap langkah kecil dari kita adalah harapan bagi mereka yang sedang berjuang. Dengan bergotong royong, kita bisa mengentaskan kemiskinan dan memberikan kesempatan yang lebih baik untuk semua. Dukung inisiatif pengentasan kemiskinan. Bersama, kita bisa menciptakan perubahan nyata.
3: Nyur melambai siang, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro4 RRI Manado, suara budaya Kawanoa.

0: ayah bunda, dan adik-adik semua, ada kabar gembira untuk anak-anak sekolah di seluruh Indonesia. Pemerintah kini menghadirkan program makan bergizi gratis agar anak-anak bisa mendapatkan makanan sehat setiap hari di sekolah. Makan siang bergizi itu penting loh. Dengan nutrisi yang cukup, tubuh jadi lebih sehat, konsentrasi meningkat, dan prestasi belajar pun makin cemerlang. Nah, sekarang bisa menikmati makanan bernutrisi secara gratis di sekolah-sekolah yang sudah terdaftar dalam program ini. Menunya jangan khawatir, ada nasi dengan lauk sehat, sayuran segar, buah manis yang penuh vitamin, serta susu untuk energi sepanjang hari. Program ini berlaku di sekolah-sekolah yang sudah terdaftar. Jadi, pastikan sekolah kalian ikut serta ya. Orang tua bisa mendapatkan informasi lebih lanjut dengan menghubungi pihak sekolah atau dinas pendidikan setempat. Jadi, jangan sampai ketinggalan loh. Makan sehat, belajar kuat, masa depan cemerlang. Program makan bergizi gratis untuk anak sekolah demi generasi Indonesia yang lebih sehat dan pintar.
1: Nyur melambai siang, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

0: Dian, semalam aku gak bisa tidur. Habis baca berita gempa lagi di utara. Duh, jadi parno sendiri.
1: Aku ngerti, Rin. Tapi tahu gak, takut itu wajar. Yang penting bukan panik, tapi siap.
0: Siap? Maksudnya?
1: Ya, mulai dari yang simpel aja. Di rumahku, semua orang tahu jalur evakuasi. Kami juga punya tas siaga, senter, air minum, obat, dan dokumen penting.
0: Wah, aku gak kepikiran sampai situ. Anak-anak juga dilatih.
1: Pasti. Mereka tahu harus berlindung di mana saat gempa dan kemana harus lari kalau banjir datang. Kami juga ikutan simulasi dari RT kemarin.
0: Jadi, bukan nunggu bencana ya?
1: Justru sebelum terjadi. Karena saat darurat satu detik bisa menjadi penentu hidup.
2: Bencana bisa datang tanpa aba-aba. Tapi kita bisa lebih siap untuk melindungi diri, keluarga, dan sesama. Kesiapsiagaan dimulai dari rumah.
3: Nyur melambai siang. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro4 RRI Manado. Suara budaya Kawanoa.

0: Pak Budi.
1: Eh, Bu Ani.
0: Pagi-pagi dong mau pergi mana?
1: Aduh, ini Bu Ani, kita mau pergi balai desa, Dang. Eh, kan ada pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Iya, so?
1: Iya, pemeriksaan kesehatan gratis ada di balai desa, Ibu Ani.
0: Memangnya apa? Maksudnya apa aja Dang DP pemeriksaan?
1: Aduh, Ibu Ani ingin tahu. Lengkap sekali, Bu Ani. Eh, mulai dari cek tekanan darah, gula darah, kolesterol.
0: Ada, Le.
1: Iya, berat badan. Sampai konsultasi dokter gratis.
0: Bagus,
1: kan? Nggak dipungut biaya ke sini, Ibu Ani.
0: Soalnya kita kan sering pusing, toh. Kong, kita belum sempat, no, katuk pi puskesmas.
1: Nah, itu, no, Ibu Ani pe pande. Nanti mau sakit baru mau pibat periksa, Dang.
0: Iya sih, itu no Pak Budi. Kadang-kadang kok kita kan sibuk kerja toh, jadi
1: iyo.
0: Jaga lupa kesehatan dan.
1: Iya, betul no, Ibu Ani. Kadang karena torong sibuk kerja, jadi torong lupa ketuk jaga kesehatan. Padahal itu kesehatan itu Ibu Ani adalah investasi paling penting.
0: Iya no katuk.
1: No apa dan?
0: Sahabat pendengar, menjaga kesehatan tidak harus mahal. Kini hadir pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat. Melalui program ini, Anda bisa melakukan pemeriksaan kesehatan dasar, mendapatkan edukasi hidup sehat, serta konsultasi langsung dengan tenaga medis profesional. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Nyur melambai siang. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara budaya Kawanoa.

0: kalian lihat Rani? Kok dia selalu sendirian ya?
1: Iya ya, apa mungkin karena dia berbeda dengan kita?
0: Berbeda bukan berarti tidak mampu, Bima.
1: Maaf Rani, aku tidak bermaksud begitu.
0: Aku memang penyandang disabilitas, tapi aku juga punya mimpi, kemampuan dan hak yang sama. Kamu benar Rani, kita seharusnya saling mendukung, bukan menjauh.
1: Iya, mulai sekarang kita belajar bersama ya, karena kita semua setara.
0: Terima kasih, karena yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan.
2: Penyandang disabilitas bukan untuk dikasihani, melainkan dihargai dan diberi kesempatan yang sama.
3: Nyur melambai siang, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro4 RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

0: Evan, karena so dengar, subahnya tuh anak muda di Sulut berbakat olahraga yang sangat luar biasa.
1: Iyo, Doran jago main bola, basket, voli, sampai atletik. Mar, kalau ndak ada pembinaan yang jelas, mau jadi apa Doran itu?
0: Makanya, penting sekali ada event-event olahraga rutin dari tingkat sekolah, kelurahan, sampai kota. Dari situ, orang bisa lihat mana yang berpotensi jadi atlet berprestasi.
1: Betul, betul, betul. Banyak le atlet Indonesia mulai dari kompetisi daerah sebelum tampil di ajang besar seperti rupa Pekan Olahraga Nasional, malah sampai ke Asian Games.
0: Orang ini, generasi muda cuma butuh kesempatan dan dukungan.
1: Jadi orang tua, pelatih, pemerintah, dan masyarakat harus mendukung mereka. Olahraga maju, Sulut pasti boleh.
2: Nyur melambai siang. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara budaya Kawanoa.

0: Hebat sekali ini pantai, no. Bersih, apalagi dari pemandangan. Sama dengan kita, Kang. Sadar mali ya.
1: Aduh, monitor ketua. Tamang soba gacor.
0: Mana lagi geng si mau mengaku? Apalagi kita ini so ramah, sopan. Dia merasa senyum, toh, sama dengan warga-warga di sini.
2: Ator, Jo. Mar betul, no, pengane itu.
0: Mar, makasih banyak, Dange.
2: Eh, bukan ngana, Ungke. Kita pemaksud tuh warga di sini yang ramah. Waktu orang dapat tanya arah dan tadi pada orang, dorang langsung antar tuh. Mau sampai cerita tentang sejarah kampung ini. Ternyata ketukang, bukan di pealan yang gaga. Mar tradisi dan budaya li kuat.
1: Pantas, rame terus di sini. Nyaman katuk dan dapet suasana.
2: Betul. Pariwisata kan bukan tentang keindahan alam. Mar tentang budaya yang diwariskan dan dijaga. Itu no katuk yang jadi daya tarik perompe wisata daerah.
0: Nah, betul itu. 100 pangana. Mar, ngemeng-ngemeng kita pedaya tarik ini, so kuat enggak memikat cewek-cewek bule di sana?
1: Daratan.
2: Ampun, dang.
3: Nyur melambai siang. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompak RRI Manado. Suara budaya Kawanoa.

0: Ton, kamu kok akhir-akhir ini kelihatan menjauh? Kenapa?
1: Aku takut salah ngomong, Dil. Kita kan beda keyakinan.
0: Justru itu. Beda keyakinan bukan alasan buat kita saling menjauh.
1: Tapi apa bisa kita tetap rukun?
0: Bisa dong. Moderasi beragama itu soal saling menghormati dan bukan mencampur adukan ajaran.
1: Jadi tetap teguh sama keyakinan masing-masing dong. Tapi tetap saling menghargai.
0: Iya, kita gak harus sama untuk bisa bersama kan?
1: Benar juga. Kalau saling menghormati, hidup jadi lebih damai.
2: Moderasi beragama adalah kunci persatuan. Berbeda itu wajar, menghormati itu keharusan. Mari jaga kerukunan demi Indonesia yang damai dan harmonis.
3: Etole, Matregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Sip, kamu pernah dengar nggak tentang pengaruh utamaan gender?
1: Pernah dong, Budi. Pengaruh utamaan gender itu artinya memberi kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan.
0: Oh begitu. Jadi baik perempuan maupun laki-laki punya hak yang sama dong untuk belajar, bekerja, dan berperan dalam pembangunan ya?
1: Betul sekali. Dengan kesempatan yang sama, semua orang bisa mengembangkan potensi terbaiknya.
0: Jadi tidak ada lagi dong anggapan bahwa hanya laki-laki atau hanya perempuan yang bisa melakukan sesuatu.
1: Iya, Budi. Karena ketika perempuan dan laki-laki saling mendukung, pembangunan akan berjalan lebih adil dan seimbang.
0: Yuk, kita mulai dari diri sendiri. Hargai peran perempuan dan laki-laki secara setara di rumah, di sekolah, dan di tempat kerja.
1: Karena kesetaraan gender bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang masa depan yang lebih baik bagi kita semua.
2: Pengaruh utamaan gender untuk Indonesia yang adil dan setara.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Sari.
1: Ya.
0: Kemarin itu kulihat itu berita ada tentang banjir di daerah sebelah. Sih. Ih, serem juga ya.
1: Iya, itu sebabnya kita harus selalu siap menghadapi bencana.
0: Tapi aku belum tahu nih harus menyiapkan apa aja.
1: Ini nih yang harus disiapkan. Pertama, kita harus mengetahui potensi bencana di daerah kita. Seperti banjir, gempa, atau tanah longsor.
0: Lalu apa lagi?
1: Siapkan juga perlengkapan darurat seperti air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, dan radio.
0: Wah, ternyata penting sekali ya persiapan itu, Sar.
1: Betul. Selain itu juga, kita harus tahu jalur evakuasi dan tetap tenang saat bencana terjadi.
0: Nah, kalau begitu, mulai sekarang aku akan menyiapkan tas darurat di rumah.
1: Bagus tuh. Ingat, lebih baik siap sebelum bencana daripada menyesal setelahnya.
2: Ayo tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dengan persiapan yang baik, kita dapat melindungi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar.
3: Etole, materi karu torang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Seru sekali ya. Sekarang ini makin banyak anak muda yang aktif ikut berbagai cabang olahraga.
1: Betul sekali, Andi. Tapi, kamu tahu nggak, prestasi olahraga tidak datang begitu saja. Semua berawal dari pembinaan yang baik dan event olahraga yang rutin diadakan.
0: Benar juga, karena lewat berbagai turnamen dan kejuaraan, para atlet muda itu bisa melatih kemampuan mereka dan juga menunjukkan bakat terbaiknya.
1: Selain itu, event olahraga juga menumbuhkan semangat sportivitas, mempererat persaudaraan, dan menjauhkan generasi muda dari hal-hal negatif.
0: Makanya Rin, mari kita dukung pembinaan olahraga sejak dini. Ikuti kegiatan olahraga di lingkungan kita dan ramaikan setiap event olahraga.
1: Karena dari lapangan olahraga hari ini bisa lahir juara masa depan Indonesia.
2: Olahraga maju, prestasi pun melaju.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Lihat itu, kasian ya. Dia jalan pakai tongkat. Bantuin yuk.
1: Tunggu dulu, jangan langsung bantu.
0: Loh, kenapa? Kan kasian.
1: Bukannya tidak mau dibantu ya, tapi dikasih ruang. Kalau kita langsung bantu tanpa permisi dulu, bisa-bisa malah mengganggu.
0: Oh, jadi harus tanya dulu.
1: Iya, nawar bantuan sih boleh aja, tapi tetap hormati cara mereka melakukan sesuatu itu sendiri, karena mereka juga mampu. Maksudnya, penyandang disabilitas juga bisa mandiri loh, cuman mereka butuh kesempatan yang sama, diperlakukan setara seperti orang lain.
0: Iya juga ya, ternyata bukan cuma soal kasihan, tapi soal menghargai.
2: Beri mereka ruang, beri mereka kesempatan. Dukung penyandang disabilitas, dukung kemandirian mereka dalam kehidupan sehari-hari.
3: Etole, makrega rutorang di program 4, Suara Budaya Kawanuang.

Mama senang Tolek so berhasil. Terima kasih so menyurat. Mar itu foto yang Tolek dah kirim. Mama masih bingung. Tolong, tolong, tolong jelaskan. Tolong.

0: mama senang tuh liat di Jakarta so berhasil. Cuma mama kasih ingat, lain kali kalau mau bawa foto, jangan bawa foto di Seyaki. Supaya mamanya ndak bingung, tuh liat yang sebelah mana, kiri atau yang kanan.
1: Kiri atau kanan. Tuh liat, kasih yang mana. Nah tagal itu, lain kali jangan bawa foto di Seyaki.
2: Wah, Bil, liburan kan sebentar lagi. Mau kemana nih?
3: Ke wisata daerah kita aja, Nto. Alamnya indah, budayanya juga unik.
2: Oh, iya ya, betul, Bil. Kita tidak perlu jauh-jauh. Kan banyak tempat menarik di sekitar kita.
3: Iya, betul, Nto. Selain menikmati keindahan alam, kita juga membantu ekonomi masyarakat lokal.
2: Iya. Sahabat pendengar, pariwisata daerah menyimpan potensi besar. Dengan berkunjung dan berwisata secara bijak, kita ikut menjaga alam dan melestarikan budaya. Bill, yang penting tetap menjaga kebersihan dan menghormati adat setempat.
3: Supaya keindahan wisata kita tetap lestari.
2: Iya, betul. Ayo, jelajahi wisata daerah kita. Cintai alamnya, hargai budayanya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Etole, Matrega Rutoran di program 4, Suara Budaya Kawanuan.

0: kamu tiap hari ke kantor naik bus sendiri.
1: Iya, kenapa?
0: Aku salut sih, tapi jujur aku gak kebayang gimana caranya kamu bisa sehebat itu.
1: Aku cuma terbiasa sih, Rin. Sama seperti kamu juga.
0: Tapi kamu kan gak bisa melihat.
1: Benar, tapi aku masih bisa mendengar, merasakan, dan berpikir. Itu cukup untuk menjalani hidup aku sih.
0: Aku jadi merasa selama ini aku yang salah paham.
1: Enggak apa-apa. Yang penting sekarang kamu tahu bahwa kami bukan tidak mampu, hanya butuh kesempatan yang sama.
0: Mulai sekarang, aku mau lebih peduli dan enggak memandang sebelah mata lagi.
1: Itu sudah langkah besar itu, Win.
2: Disabilitas bukan penghalang untuk berkarya. Mari hargai, pahami, dan dukung kesetaraan bagi semua.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Bon, aku lihat di media sosial lagi banyak banget nih perdebatan soal agama. Kadang sampai saling menghina.
1: Iya, aku juga lihat sis. Padahal itu gak seharusnya terjadi kan?
0: Kenapa ya akhir-akhir ini orang gampang banget tersulut emosi?
1: Mungkin karena mereka kurang memahami pentingnya moderasi beragama.
0: Moderasi beragama itu berarti kita harus sama semua ya?
1: Bukan sis. Moderasi itu tentang bersikap adil dan seimbang. Kita tetap punya keyakinan masing-masing, tapi juga menghormati keyakinan orang lain.
0: Jadi nggak boleh merasa paling benar sendiri?
1: Betul. Kita boleh yakin dengan agama kita, tapi jangan sampai merendahkan orang lain.
0: Kadang banyak juga ya hoax yang bikin suasana makin panas.
1: Nah, itu. Makanya kita harus bijak, jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas.
0: Berarti peran kita penting juga ya sebagai generasi muda?
1: Sangat penting. Kita bisa mulai dari hal kecil. Saling menghargai, berteman tanpa melihat perbedaan, dan menjaga ucapan.
0: Aku jadi paham sekarang. Ternyata damai itu dimulai dari sikap kita sendiri.
1: Benar. Kalau kita saling menghargai, hidup jadi lebih rukun. Ayo terapkan moderasi beragama untuk kehidupan yang damai, rukun, dan penuh toleransi.
2: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: parah. Karena saya pernah dengar istilah pengerasan gender, tapi apa sih sebenarnya itu?
1: Pengaruh utama gender itu artinya laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, dan pengambilan keputusan. Jadi bukan mau beda-beda nih, mar mau seimbang dan adil.
0: Berarti di sekolah, di kantor, bahkan dalam pemerintahan sama harus punya peluang yang setara.
1: Iyo, supaya torampe pembangunan di Sulawesi Utara makin maju. Perempuan boleh jadi pemimpin, laki-laki le boleh berbagi peran di rumah. Itu bukan soal siapa paling kuat nih, mar soal kerjasama.
0: Di Indonesia, pengerasutaman gender sudah jadi bagian dari kebijakan pembangunan nasional ya?
1: Nah, karena laki-laki dan perempuan jalan sama-sama, hasilnya pasti lebih hebat.
2: Mari Torang dukung kesetaraan dan keadilan gender di Torang Pelingkungan.
3: Etole, Mahirega Arut Torang di program 4, Suara Budaya Kawanuan.

0: Di, akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Materi karut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muang.

Iya, dan kembali selamat siang sahabat budaya di manapun berada. Selamat menikmati suasana siang hari ini. Di lembaran Jumat 8 Mei 2026, kami coba temani dengan lagu-lagu Manado sampai di jam 2 siang nanti. Dan untuk torang-deng-torang kali ini, mohon maaf sahabat budaya sepertinya belum bisa bergabung karena ada sedikit gangguan teknis di studio terkait dengan perangkat Pro 4 ya. Jadi sebagai gantinya, lagu-lagu Manado saya akan hadirkan untuk Anda. Mudah-mudahan bisa menjadi teman ketika sahabat budaya menikmati makan siang, atau mungkin sambil dalam perjalanan, atau mungkin yang masih tetap konsisten menjalankan tugas-tugas di siang hari ini. Oke, semangat semuanya. Satu dari Bitung ya. Satu lagu Manado dengan judul Pelabuhan Bitung.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nyur melambai siang, Perempat Budaya RRI Manado sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.

Oke, selamat siang sahabat budaya yang baru saja bergabung dengan orang di sini 88,6 FM dan 11.88 AM. Jam 12 siang lewat 36 menit waktu di studio saat ini. Ya, sambil menikmati makan siang, sahabat budaya, torang terus temani dengan lagu-lagu bagus tentunya. Sahabat budaya bisa nikmati nanti sampai di jam 2 siang. Torang tinggalkan yang bagus dari Henny Roring dengan Apa Kita Pesala. Untuk selanjutnya ada Koni Maria Mamahe.

Saya Jody Joli Arai selaku Ketua Umum Ikatan Pelatih Kolintang Indonesia, IPKOLINDO. Dengarkan terus siaran budaya di FM 88,6 hanya di Pro 4 RRI Manado.

0: Ucapan syukur akan apa yang telah dilewati pada tahun sebelumnya dan menyambut kehidupan yang baru di tahun yang baru merupakan kebiasaan masyarakat Sangihe sejak zaman dahulu melakukan ritual adat yang dinamakan Turude yang biasa dilaksanakan pada tanggal 31 Januari. Menurut Paul Ucepulu, anggota Badan Adat Sangihe, ritual Turude yang sudah turun-temurun ini merupakan perekat kebudayaan, kebangsaan, dan kebersamaan. Karena pada perayaan ini diikuti oleh seluruh masyarakat dari semua kalangan dalam satu ikatan sebagai orang Sangihe.
1: Jadi dia biasanya kan dilaksanakan pada tanggal 31 Januari. Setelah melewati tahun yang lama, kita mensyukuri berkat-berkat di tahun yang lama, lalu kita mau terima berkat-berkat Tuhan di tahun yang baru. Seluruh kompetensi yang ada mulai dari tua-tua, muda-muda, dari semua muncul, dari kampung-kampung, dari budaya kampung, budaya kecamatan, kabupaten di kampung, dari semua umat beragama bersatu. Jadi dia menjadi kekuatan, dia menjadi perekat kebudayaan, perekat mengenai kebangsaan, dan perekat mengenai kebersamaan. Jadi mereka itu punya kerinduan untuk memperingati juga upacara adat Turude.
0: Paul Ucepulu juga menambahkan, Turude merupakan fakta sejarah strategis dan monumental sebagai warisan leluhur yang menjadi tradisi orang Sangihe dimanapun dia berada. Ini merupakan hasanah budaya yang terus dilestarikan. Turude yang telah berusia ratusan tahun ini hingga kini menjiwai warga perbatasan Sangihe sebagai mata rantai kekuatan NKRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nyur Melambai Siang, Pro4 Budaya RRI Manado, sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.

Oke, baik sahabat budaya, demikian dari Isti Yulistri, sayang jadi begini. Begini bagaimana? Begini begitu. Yang request lagu tadi Ibu Jusye di Perum Gria Rizki Kolongan, Kecamatan Kalawat, Minahasa Utara ya. Oke, terima kasih Ibu Jusye sudah mengirimkan WhatsApp-nya. Ternyata ini perangkatnya sudah bisa ya, sudah bisa digunakan. Jadi sahabat budaya, kalau masih mau suka bergabung boleh, masih ada waktu sampai di jam 2 siang. Ibu Jusye katanya mau kirim lagu Sayang Jadi Begini buat Ibu Lina di Waru Kapas. Selamat siang Ibu Lina, apa kabar? Semoga ada sehat-sehat selalu dan selamat menikmati kiriman lagu dari Ibu Jusye. Selamat coba dengar buat Ibu Lina, semoga terhibur. Dan buat penyiar Ibu Joyce yang cantik, waduh makasih. Torang deng torang, God bless you. Terima kasih kembali Ibu Jusye di Perum Gria Rizki Kolongan, Kecamatan Kalawat, Minahasa Utara. Ada juga yang bergabung dari Tamako Sangiha. Selamat siang buat Bung Kristianus Rame yang ada di Tamako ya. Selamat mendengarkan, terima kasih sudah menyapa siang hari ini. Oh, sudah menyapa siang hari ini, katanya semoga sampai selesai penyiaran. Harapannya tetap diberkati bersama keluarga yang ada di rumah. Selamat bertugas, oke. Okay. Mau request lagu Mau Injang Mati. Itu apa doe? Mau Injang Mati itu Bivi mungkin Kang. Kalau itu lain-lain jangan. Apalagi orang pepantah leher, jangan. Jangan sayang, jangan. Oke, yang lain masih ditunggu silakan 0853 424 0853 424 0928.

Air tua memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras, disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

sahabat budaya kawan semua yang suka tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, sini gue dengar. Buat sahabat budaya pecinta bola, jangan sampai kita lewat nih. Ikut terus program-program spesial yang beda dengan eksklusif setiap hari cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang kasih gol atau komentar. Mar di sini, sahabat budaya mau dapat cerita-cerita unik, fakta menarik, sisi lain para bintang, dan lain-lain. Lebih seru leh, sahabat budaya boleh gabung di Turang Play Live Pro 4 RRI Manado tiap hari. Mari jo sahabat budaya, baking hari-hari lebih seru dengan program-program RRI yang bahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Oke, baik sahabat budaya, Torang tinggalkan Lola Trio dengan Gula-Gula Goro yang mengantar Torang di penghujung acara Torang Deng Torang edisi hari ini. Terima kasih untuk semua yang terus setia menyatu Deng Torang di Perempat Suara Budaya Kawanua. Terakhir ada lagu dari Isti dengan Tan Tampa Basingga yang request lagu ini. Ibu Esti yang ada di Tuna, selamat siang Ibu Esti, semoga kabar sehat selalu Kang. Katanya Ibu Esti mau request lagu Tanpa Basingga, mau salam buat teman-teman Perempat, ada Ketua, Sekretaris, Bendahara, Ibu Daisy Ratu, Dipoli, Ibu Feni, Pak Sartono, dan orang-orang rumah, dan semua yang sementara mendengarkan Perempat. Oke, terima kasih, selamat siang Torang Deng Torang, terima kasih kembali Ibu Esti yang ada di Tuna dan semua-semua. Torang akhirnya sampai di sini untuk acara Torang Deng Torang edisi hari ini. Sampai baku dapat lagi di lain kesempatan. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: Okay, dan sahabat budaya sambil mendengarkan Tanpa Basingga, mau menyapa juga yang ada di Puncak Pumoro, kan? Okay, ada Bapak Dengar Ketuun, Kong Sota lewat Akang, ada kirim SMS, Kotek Kang, okay. Tolek Vero Tinggogoy, biar tu lagu Sonya nak mau taputar mungkin, tapi mau baca jo DP kiriman salam, Kang, biar tu gagal bukan jaminan, nanti tu terang putar kapan-kapan. Katanya dari Vero Tinggogoy, salam buat Kekek Yulita Rompas, Melani Wonasa, Kristianus Rame. Untuk Kekek Jo, ada salam dari Cik Mei, Tangkoko Bitung. Oh, salam balik Cik Mei, semoga sehat selalu. Kiapa kata sondak dapat-dapat dengar tugas malam? Ah, dadang. Itu kapan? Kemarin malam, kemarin dulu malam. Oke, makasih, selamat siang. Turang deng torang, by Vero Tinggogoy, Puncak Pumoro, Banjar. Oke, sampai di sini sahabat budaya, selanjutnya torang menuju Pro 4 Jakarta untuk siaran berjaringan nasional.
1: Pro 4 FM, suara budaya, kawan luar.
2: Sebuah platform berkarya di bidang perfilman untuk para pelajar hingga mahasiswa di wilayah Jabodetabek. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jakarta Iwan Setiawan mengatakan, melalui Jakarta Youth Film Festival, Bank Indonesia Jakarta ingin membuka ruang bagi generasi muda untuk menampilkan kreativitas sekaligus membangun ekosistem perfilman yang lebih kuat di Jakarta. Beralih ke berita yang lain ya Bang Po. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tengah mempersiapkan pelaksanaan Festival Sriwijaya 36 yang akan menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Provinsi Sumatera Selatan ke-80. Sekretaris Daerah Selatan Edward Chandra menyebut festival tersebut rencananya akan digelar pada 15 Mei mendatang di kawasan Dekranasda Sumsel dengan menghadirkan berbagai pertunjukan seni dan budaya khas daerah. Ambil di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: goreng dadakan.
1: Wih.
0: 500-an.
1: Sayang. Selamat ya, kamu sekarang udah punya semuanya, kamu udah sukses. Aku udah siap loh sayang dinikahin. Ayo, kamu kapan mau nikahin aku?
2: Sayang apa?
1: Ya kan kamu sayang aku.
2: Maksudmu sayang seperti apa? Ya kan. Sing koyo opo sayangnya maksudnya?
1: Kamu kan sayangnya aku
2: ditanya. Aku koyo ini mbok tinggal walaupun saya ingin ngomong sayangnya maksudmu sayang singnya opo?
1: Enggak gitu maksudnya sayang. Aku tuh kemarin aku gak bermaksud apa-apa.
2: Gak bermaksud apa, aku flexing-flexing aku koyo ngunuh gulung kuming mbok tinggal loh aku.
1: Enggak, aku tepuk.
2: Saya ketika aku koyo ngene kon ngomong sayang-sayang.
1: Ya, minta maaf, aku maksud
2: gak iso selera aku wis duduk tau bulat yo. Sing tekone mek sayange dadakan.
3: Weh,
2: aku mau tinggal.
3: King.
2: Dan saiki aku koyo ngene. Ayo, King. Sepurane, aku sampe ketemu karo Joko.
3: Mau sih wedokan mau ngene ngono apa ki kaya piye aku?
1: Kok ditinggal? Enggak, kok aku salah.
3: Mas King.

0: Radolf untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, yes, lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
8: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
9: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro4 dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Yuria dari Pro4 Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara Pro4 Network hari ini. Hari Jumat, tanggal 8 Mei 2026. Gimana kabarnya? Sehat ya? Mudah-mudahan sehat, waras, seger pokoknya Abang Popo dan juga Bang Perompat, pemirsa RRNet, mudah-mudahan ya. Di hari di Jakarta yang lumayan panas ya kalau dilihat di depan ya. Ayah aja gak berani keluar. Takut melepuh juga. Enggak deh, gak sampai segitu juga mataharinya ya. Di hari ini ya dari Pro4 Jakarta kita bakal ngobrolin soal budaya pastinya di siaran berjaringan hari ini barengan dengan teman-teman kita di Pro4 Semarang. Dan hari ini sudah tergabung ya dengan Pro4 Semarang yaitu dengan Mbak Michelle Sabda. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Michelle. Iya, coba dicek dulu mic-nya.
10: Oke, sebentar. Dan, halo, sudah terdengar lah? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jo. Iya. Apa kabar hari ini?
9: Baik, sehat. Gimana di Semarang hari ini?
10: Semarang terpantau saat ini panas banget.
9: Panas ya, berarti sama kayak Jakarta. Ya. Siap. Mbak Michelle, hari ini kita bakal ngomongin soal apa sih?
10: Kali ini kita akan bahas racik aksara, racik rasa. Uh-huh. Kita akan cari tahu tentang jamu dari manuskrip-manuskrip yang ada di Jawa gitu ya. Oh, artinya memang gitu. Naskah-naskah Jawa gitu.
9: Jadi sebenarnya jamu itu udah ada dari dulu gitu ya hitungannya kalau kita lihat dari manuskrip ya. Oke, siap betul. Dengan narasumber yang sudah hadir sepertinya ya di studio ya. Dengan siapa itu,
10: Mbak Michelle? Ini ada Pak Didi Supriyadi, S.Pd., M.Pd. Ini ternyata kebetulan pun juga dosen dulu. Dosen minal dulu di perkuliahan. Ini dosen Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang.
9: Assalamualaikum, selamat siang Bapak.
11: Waalaikumsalam Mas Jo.
9: Iya, sehat ya Pak ya?
11: Ya, Alhamdulillah sehat.
9: Siap, Mbak Michelle, karena hari ini kan kita bakal nanti juga akan ajak interaksi dengan pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRNet. Kira-kira nomornya Pro4 Semarang berapa ya untuk nanti bisa dihubungi di sana?
10: Untuk nomornya di 024-8316-661. Misalnya ulangi lagi ya di 024-8316-661. WhatsAppnya boleh juga Bang Ju?
9: WhatsApp boleh.
10: Boleh di 0811-27-77-914. Tapi untuk pesan aja.
9: Pesan WhatsApp ya, siap sama ya. Di Jakarta juga sama, Bampo hanya terima pesan WhatsApp saja di 0812-1124-98. Dan untuk nomor GSM-nya 021-350-4510. Mbak Michelle dan juga Pak Didi, dipersilakan untuk bahasan kita tema hari ini. Nanti kita akan jeda juga setelah bahasan pertama dengan lagu ya Mbak Michelle ya. Monggo.
10: Oke, siap. Seperti yang tadi sudah disampaikan, kita akan bahas seracik aksara, racik rasa, menggali jamu dari manuskrip Jawa. Dan ini memang sudah jadi bidangnya Pak Didi nggih. Walaupun baru-baru aja gitu ya belajar tentang jamu yang ternyata ditemukan juga di manuskrip-manuskrip Jawa gitu. Ya, mungkin kita langsung mulai aja dari awal mula, ya. Ini jamu ini terlebihnya terdokumentasi dalam peradaban Jawa itu mulai kapan sih Pak kalau boleh?
11: Sebelumnya untuk mengkonsumsi jamu ya, itu orang-orang Jawa sudah mengenal sejak lama. Bahkan pada relief Borobudur yang sudah diidentifikasi Raffles pada abad ke-8 yang kemungkinan juga prosesnya lebih mundur dari abad ke-8 itu sudah ada gambar-gambar tentang jamu. Jika dilihat apakah ini manuskrip, termasuk manuskrip prasasti dan juga relief, itu termasuk bukti-bukti manuskrip yang telah terekam. Di dalam relief itu terdapat banyak gambar tentang daun-daunan, kemudian bagaimana bahan-bahan lain yang selain hayati, ada juga hewani, itu masuk di dalamnya, kemudian ada alat-alat yang tergambar di sana seperti tutu, tahu ya Mbak ya? Atau alat yang dipakai untuk menumbuk dan lain-lain. Itu. Perkembangan selanjutnya, di masyarakat tahun 1800-an, Jawa sudah mengenal kertas nih ya, sudah masa kolonial. Jadi kalau kita istilahkan, naskah ini adalah naskah pasca kolonial. Itu banyak buku-buku yang ditulis dalam naskah dengan aksara Jawa membahas tentang jampi atau jamu. Dari beberapa naskah yang baru saja saya baca, itu sekitar kurang lebih 16 naskah.
10: Kurang lebihnya 16 naskah.
11: Betul.
10: Yang mengandung jampi itu tadi. Gitu.
11: Ya, masih ada sekitar 4 naskah yang belum saya selesaikan untuk mengidentifikasi berbagai olahan dan juga proses dalam kalau saya bilang jampi atau jamu.
10: Baik.
11: Dari komposisi naskah yang sudah saya baca, ternyata jamu dengan istilah yang saat ini sudah banyak dikenal oleh masyarakat itu mengalami proses amelorasi atau penyempitan makna. Jadi jamu itu obat, ya kan? Obat yang dipakai untuk beberapa atau suatu jenis penyakit. Tetapi di sini ternyata jamu atau jampi ini hampir selaras dengan makna secara harfiah dari jamu yang dipakai oleh bahasa nasional Indonesia. Jamu itu saji.
10: Saji.
11: Iya.
10: Bukan cuma obat aja.
11: Bukan ya, obat. Tetapi saji. Jadi saji ini bisa bermakna obat tadi ya. Kemudian saji tentang makanan itu juga jampi atau jamu. Kemudian saji tentang etika itu juga jampi. Sehingga ini selaras dengan naskah-naskah yang saya temukan sejumlah 19 naskah itu. Jadi jampi, jamu itu berkaitan dengan suatu penyajian yang lebih pada seni penyajian dari berbagai komposisi setel, baik itu dalam bentuk bahan-bahan yang sudah dikenal sebagai jamu dari racikan-racikan rempah, ya kan? Atau sajian secara verbal untuk menyembuhkan sesuatu hal yang tidak berkaitan dengan penyakit tampak. Jadi ada jampi kasih, itu ada. naskah itu. Mm-mm. Kemudian Jampi Sayah. Tapi juga ada serat dengan istilah Tetuan ing Tanah Hindia, itu lebih mengarah pada jamu atau jampi yang dikenal saat ini berupa minuman ataupun olesan dan lain sebagainya.
10: Oke, jadi paling tidak sejarahnya bisa dibilang cukup panjang ya, nggak cuma kertas-kertas aja, tapi kalau dibawa lebih mundur lagi di relief-relief candi pun ada, ngatain gitu.
11: Iya.
10: Nah, terus misal agak tertarik dari naskah-naskah ini, Pak Didi dapat dari mana?
11: Saya jujur ya, Pak ya. Itu pinternya dosen itu kan karena pekerjaan mahasiswa. Jadi setiap mahasiswa yang menganalisis tentang

0: saya mengalami gejala alam secara secara anu ya, secara alamiah. Karena berarti kan gejala alam ya. Rambut saya rontok.
1: Oke.
0: Setelah saya nolkan rambut itu tidak tumbuh rambut. Kemudian saya tertarik terhadap beberapa naskah yang sudah pernah disajikan oleh mahasiswa kimia yang dulu saya bimbing untuk Peksiminas.
1: Ya. Oke.
0: Okay. Itu kemudian ini bahkan malah mahasiswa kimia, Pak. Jadi bukan bahasa Jawa. Ini kemudian saya membaca kembali serat Centini. Centini pada jilid 3, serat Centini pada jilid 6 itu berkaitan dengan jamu. Di sana ada bagaimana cara mentreatment rambut. Mulai dari minyak kelapa, kemudian minyak kemiri, ditambah rempah untuk penguatan, ya, kemudian jahe. Itu bagaimana cara mengolahnya saya juga bingung. Dari kebingungan itu saya baca, ternyata rambut saya menjadi tumbuh lagi. Jadi kemudian saya tertarik terhadap teks naskah tentang jamu itu. Diperkuat lagi promotor saya untuk S3 itu mengarahkan pada naskah-naskah manuskrip jamu itu.
1: Oke, ya. Jadi bahkan bisa dibilang tidak sengaja nggih, karena kimiah itu tadi terus melihat-lihat ternyata dulu pernah membahas gitu ya. Ya. Terus dimanfaatkan malah ya sampai sekarang jadi makin mengulik jamu-jamu lain yang ada, jambi-jambi yang lain gitu ya yang ada. Nah, tadi Pak Didik sebutkan ada serat Centini. Nah, selain itu ada serat-serat apa lagi yang pernah Pak Didik detailkan ataupun cari-cari gitu untuk akhirnya menemukan resep atau jampi dan jamu. Ya,
0: banyak sekali Pak Michel, Mas Jo yang ada di Jakarta. Bacaan saya berkembang. Dulu kemungkinan saya hanya terbatas pada serat Centini dan juga yang kedua ada judul Tetuan Ing Tanah India. Nama lengkapnya Bab Tetuan Ing Tanah India. Itu bisa diakses pada laman unggahan teks-teks filologi di sastra.org. Itu bisa diunduh secara gratis. Yang pertama ya, yang Centini tadi. Centini itu dibuat tahun 1817. Kemudian untuk serat Tetuan Ing Tanah India, itu dibuat bukan oleh orang Jawa, tapi oleh J. Kloppenburg. Itu orang Belanda yang sejarahnya juga sama karena menggunakan bahan-bahan jamu untuk keselamatan diri sendiri. Seperti saya ya kan. Kemudian naskah itu diubah menjadi Jawa dan saya berkesempatan untuk membacanya. Itu hanya sekitar 73 racikan jamu. Kemudian saya baca-baca lagi nih, karena kan tuntutan tugas ya kan. Dan itu ada serat yang memuat atau naskah yang memuat tentang racikan jamu sekitar 728 jamu. Ya. Itu nama dari naskahnya itu pitedah bab pamulasaning yang sakit.
1: Itu malah untuk orang sakit gitu ya? Atau
0: betul.
1: Ya?
0: Itu anatomi tubuh dan juga racian-racian yang dipakai untuk mengurangi bahkan
1: menyembuhkan.
0: Ya. Dan yang terakhir itu saya membaca ada serat bu. Jambi Jawi itu dari teman-teman UNS Surakarta itu menyampaikan ini kalau mau menganalisis tentang jamu itu berkaitan dengan naskah-naskah yang banyak sekali merangkum tentang racikan itu ada di serat bu itu namanya kalau saya menganu serat bu. Kemudian ada naskah yang lain Primbon Racian Jambi Jawi, kemudian Kayatul Hewan.

0: hewan, itu untuk menyembuhkan hewan. Kemudian memulyo sariro, kemudian primbon jambi jawi, serat jambi susah, usoto nyerna ake madat, surat-surat kabar yang ada. Dulu ada surat kabar kejawen, narpo wandowo, kemudian urap sari, kawruh sanggomo, dan lain sebagainya.
1: Baik, dan ya, tadi pun Pak Didi sampaikan kurang lebih baru berkesempatan baca 16.
0: 16, betul.
1: Dan masih ada 4 lagi yang masih jadi PR ini. Kurang lebihnya ada 4 lagi, dan ternyata kalau bisa misal lihat mungkin dari judul-judulnya pun tadi ya, ada serat bu jampi gitu ya, terus ada tadi buku dan lain sebagainya tadi. Ini malah ternyata bisa dibilang memang sudah mengandung si jampi dan jamu tadi, nggak harus mencari yang tersirat-tersirat, tapi sudah tersurat dengan sendirinya.
0: Iya, tetapi di sana memang, Mbak Wifsel, jadi dari naskah itu menunjukkan bahan, tapi untuk eksekusinya memang butuh karakter khusus. Jadi disinilah letak indahnya meracik bahan atau yang namanya jampi atau jamu itu.
1: Jampi atau jamu.
0: Ya, karena setiap tangan akan berbeda.
1: Beda-beda ya. Betul. Walaupun mungkin resepnya sama, yang dibaca sama, tapi kan antara mungkin Pak Didi yang buat atau misalnya buat nanti beda juga hasilnya.
0: Ya. Misalnya Mbak Michelle ini peracik yang terlalu baik ya, kemudian menggunakan bahan kembang lawang terlalu banyak, maka hasilnya nanti juga akan berbeda. Orang yang meminum kembang lawang terlalu banyak, itu jika memiliki tensi atau darah yang rendah, itu akan drop. Saya juga pernah mengalami kesalahan, Mbak. Jadi membuat jamu tentang lambung. Ternyata saya tambahi dengan polo buah ya. Itu orangnya ngantuk terus itu, malah nggak bisa kerja,
1: malah salah ya, ternyata malah bikin ngantuk gitu efek sampingnya.
0: Betul. Jadi dari keterangan ini saya memang suka dan juga mempraktikkan walaupun hanya beberapa produk ya, walaupun hanya beberapa jenis jampi yang racik, sehingga saya tahu bagaimana susah dan payahnya untuk membuat jampi atau jamu itu.
1: Oke, kurang lebihnya seperti itu Bang Jo. Menarik ini ya, ternyata banyak ternyata serat-serat ataupun naskah-naskah yang bahkan sudah tersurat secara sendirinya dari dulu, diwariskan untuk kita semuanya bisa jamu tadi ya,
2: bisa menikmati jamu sampai sekarang ya Mbak Michelle ya.
1: Betul.
2: Iya, ini kita sebentar akan jeda dulu, nanti kita akan balik lagi ya Mbak Michelle, Pak Didi dan juga pemirsa RNA dan juga pendengar Pro4, dan nanti kita akan buka line interaktif di Pro4 Semarang dan juga Pro4 Jakarta, di Pro4 Network, di Suara Budaya Nusantara. Jangan kemana-mana nih, tetap di mari di Pro4 FM Suara Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Baik lagi, saya Rene dan juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network. Di hari ini barengan Ayu Ritia dan Mbak Michelle di Perempat Semarang.
2: Iya, Mbak masih Michelle, bersama.
1: Iya, itu sudah ada telepon tuh kayak kedengeran ya.
2: Oke, okay, iya, tapi oke, okay, mungkin coba kita angkat, boleh
1: bisa kita angkat langsung
2: okay.
1: aja.
2: Oke, halo, halo, selamat siang.
3: Siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, ya pun, monggo.
3: Bang Jo, assalamualaikum Bang Jo.
1: Iya, waalaikumsalam, ya pun Bang Edo.
3: Assalamualaikum Pak, sama Pak Didi ya, kalau nggak salah ya.
4: Waalaikumsalam.
3: Nah, saya mau bertanya nih Pak, langsung aja. Nah, Rasikan itu kan, Rasikan kan membuatnya itu, apakah dari, apa Pak, tadi kan Bapak ngomong dari naskah-naskah ya Pak ya.
4: Betul.
3: Apakah Rasikan itu, Bapak emang, apa, membuatnya dari naskah Bapak Rasikannya, apa itu dari adat-adat keturunan dari orang tua kita gitu Pak. Nah, itu yang pertama. Nah, kalau itu dari naskah-naskah itu, rasikannya, apakah itu ada tambahan rasikan khusus Pak yang dari Pak Didi sendiri gitu. Jadi aja Pak, terima kasih.
4: Sama-sama ya.
3: Oke, okay. Makasih Bang Jojo, terima kasih.
1: Sami-sami Bang Edo. Waalaikumsalam, yapun.
2: Yapun, terima kasih.
1: Bang Edo di
2: dari Lampung. Jakarta.
1: Oke, sudah ada nanti di rapel lah jawabannya Pak Didi ya, enggak apa-apa ya.
4: Iya.
1: Siap. Halo Perempat, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam Bang Jojo.
1: Iya, Cik Guria silakan.
5: Nah, terima kasih banyak. Assalamualaikum juga Mbak Nesil, yang cantik Mbak
1: Nesil.
2: Halo.
5: Halo, apa kabar?
2: Pangestunipun.
5: Eh, api-api. Selamat siang. Assalamualaikum Bapak Dosen Didi Supriyadi.
4: Iya, Cik Guria.
5: Salam kenal dengan Cik Du. Saya juga guru SD, tapi Bapak lebih tinggi. Luar biasa ya.
4: Iya, tapi saya junior ibu ini.
5: Wih,
4: iya.
5: Ini bagus banget temanya racik aksara, racik apalagi racik rasa menggali jamu dari manuskrip Jawa ya. Kayak gono-ono lagunya itu. Suwe ora jamu, yo mas, jamu kodotelo. Suwe ora ketemu, temu pisa, ojo gelo. Kata gitu mas ya, itu
4: malah.
5: Betul. Ada temanya ini, sesuai dengan temanya ini. Jadi memang jamu di Semarang ini, saya di dekat pasar Peterongan, Pak Didi, nanti ya kapan-kapan iya. Pak Didi kita janjian sama Mbak Masih ya.
1: Ya, Pak. Cegu, okay. Boleh dipercepat, Cegu.
5: Nah, ini racik aksara ini, racik rasa adalah upaya menggali kembali ya, pengaturan jamu dari manuskrip Jawa, seperti serat tadi sudah disampaikan dari paparannya ya. Ini dapat perimbuan pengobatan, apa lagi tadi ya, seperti apa namanya?
4: Tuan yang tanah dia.
5: Ya, tradisionalnya. Ya. Nah, saya tanyakan ini, Pak, jadi seperti apa, Pak, dengan apa nih, proses khasiatnya itu? Pastikan jamu-jamunya asli gitu, terus berapa lama bikin jamu-jamu ini gitu, pasti ini nah seperti apa dengan khasiatnya, terus seperti apa dengan jamu ini dengan kearifan lokal di kota Semarang gitu ya Pak ya, Pak Didi. Dua tema ini semoga acara ini makin sukses terus ya Pak Didi. Terus buat Pak Didi pokoknya tak kasih pantunnya gini, nggak apa numpak becak menyan simpang limo. Ojo lali tuku kunis kalau jahe. Manuskrip kuno simpel ilmu utama. Racik jamu tradisional warisan leluhur lawase. Itu saja Pak Terun.
2: Oke, okay, terima kasih.
1: Sama Cik
2: Guria. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Cik Guria di Jakarta. Silakan. Mbak Michelle, Pak Didi di respon dari pertanyaan pertama.
2: Bisa dijawab terlebih dahulu monggo Pak Didi.
4: Iya. Untuk jawaban pertama dari keturunan atau enggak, ini cukup singkat saja. Kalau keturunan dari keluarga, garis keluarga enggak ada. Jadi keluarga bapak dan ibu itu tidak peracik jamu, tapi menyediakan jamu untuk anak-anaknya. Misalnya dulu itu saya sering dicekoki ya, kalau Jawa ya, pakai kain di dalamnya aja ada kunyit, ada kencur. Mm-hmm. Itu terus kemudian diperas di atas mulut saya, dan ini sangat menyakitkan bagi anak-anak pasti karena dipegang dan lain-lain. Ini permulaan awal mungkin ya saya mengenal jamu. Kemudian untuk proses pembuatan dan juga khasiatnya, ini saya cerita dulu nih ya. Di dalam naskah itu ada suatu teks yang tertulis seperti ini. Lamening penyakit ora luweh saka kandutane ibu. Jadi terjemahannya itu, penyakit itu tidak akan bertahan sampai dengan 9 bulan 10 hari. Jika ada penyakit di dalam tubuh yang bertahan 9 bulan 10 hari, maka pengobatannya yang salah. Jadi kita memang perlu selektif dan bagaimana ya? Kalau jamu ini menjadi obat jadinya ya. Ini kalau saya bicara semacam ini, saya pernah ditelepon sama BPOM. Jadi ini untuk membantu ya, membantu memulihkan, itu memang harus sesuai dengan arahan orang-orang yang berkompeten. Namanya kalau dulu adalah empu racik, gitu ya. Jadi bagaimana seseorang yang sudah berusia 40 ke atas itu tidak boleh mengkonsumsi jahe-jahenan. Karena ini akan mengganggu lambung. Di sana juga diterangkan. Kemudian bagaimana seseorang ini pada saat mengalami sakit, itu yang harus disembuhkan dulu adalah pintu gerbang dari berbagai hal. Pintu gerbangnya apa Mbak Michelle, Mas Ju? Pintu gerbang tubuh itu apa? Kalau di pengobatan Cina itu adalah lambung. Jadi semua penyakit, semua nutrisi itu ada di dalam, awalnya adalah di dalam lambung. Maka jika lambung bermasalah, dugaannya semua akan bermasalah. Lah, ini yang jadi pertanyaan. Kan ada tuh yang ngobrol, orang-orang dulu kok banyak berusia panjang. Terus orang-orang sekarang ini kok berbeda dengan kondisi pada masa itu. Itu bukan karena kondisi alam, tapi pola hidup. Pola hidupnya yang berubah. Kalau pengaruh makanan itu kan sifatnya pilihan. Misalnya nih ya, sekarang ini banyak fast food, kemudian ada ultra processed food, ya, yang sebenarnya di sana selain menghancurkan beberapa nutrisi, kemudian memunculkan nutrisi baru yang kemungkinan dugaannya juga tidak bisa diolah tubuh dengan baik, maka hasilnya berat, lambungnya menjadi berat. Makanya mahasiswa-mahasiswa saya di Gunung Padi itu, walaupun mereka menikmati makan dengan teratur, mengapa banyak yang tipes, kemudian emah, ya kan? Ciri-cirinya nafasnya tidak sedap dan lain sebagainya, karena lambungnya bermasalah. Lah itu sebenarnya hal yang perlu diantisipasi awal. Praktisnya apa? Kita ngomong praktik di lapangan, sebenarnya keluhan tentang sakit perut, entah itu dinamakan lambung, GERD, dan lain sebagainya, kemudian ada sariawan, panas dalam, ada radang, itu namanya sama. Gangguan saluran pencernaan, kalau di Jawa namanya loro weteng.
2: Oke, loro weteng secara spesifik.
4: Betul. Dan itu proses membantu penyembuhannya tidak sulit, Mbak Michelle, Mas Jo. Cuma ada temulawak. temulawak ini inti di dalam jamu. Maka beberapa merek pabrik, ya kan, kita sebut pabrik sebelah, pabrik X, ya kan, meracik jamu dengan bentuk bubuk, itu pasti kandungan utamanya adalah temulawak. Karena di Jawa, temulawak ini menjadi raja empu yang ada di dalam racikan jamu. Lah, cuman ya, cara pengolahannya. Pengolahannya untuk temulawak itu tidak bisa dikonsumsi secara langsung dalam bentuk cair ataupun bubuk. Dimakan langsung, itu tidak boleh. Karena apa? Pada saat saya masuk kepada laboratorium mikro nanopartikel, itu butiran cairan di temulawak itu lebih besar daripada kunyit atau kunir. Dugaannya tidak bisa menerobos jaringan-jaringan untuk mengeluarkan kembali. Makanya konsumsi terbaik dari temulawak adalah kering, ya, atau langsung direbus, dipotong-potong kemudian direbus. Itu pintu awal untuk kesehatan. Jika ada hal-hal lain berkaitan dengan punya keluhan tentang diabetes misalnya, kemudian ada keluhan tentang kencing batu, itu nanti di treatment setelah lambungnya bagus, kurang lebih dalam kadar minum 2 sampai dengan 3 hari. Kemudian dihantam nih ya, dengan racikan jamu yang memiliki karakter detoksifikasi. Misalnya bahan-bahan detoksifikasi, mengkudu, pace ya. Itu oleh Kloppenberg diakui pada tahun 1913, bahan ini tidak ada di negara lain.
2: Cuma di Indonesia
4: adanya. Iya, adanya di Indonesia. Nah, okay. Ini harapan saya setelah saya ngomong semacam ini, nanti bahan ini tidak menjadi mahal ya.
1: Naik jadi harganya.
4: Betul. Jadi ini proses detoksifikasi alami. Padahal tidak memakai alkohol ya, atau proses fermentasi. Tapi bahannya ini sudah mampu untuk merontokkan sesuatu hal yang tidak berfungsi di dalam tubuh. Misalnya seperti fosfor. Fosfor yang ada di dalam jeroan, kemudian ada di daging merah, itu kan tinggi ya kan. Itu bisa dikeluarkan melalui organ pengeluaran yang semestinya itu. Jadi kalau organ itu bisa mengeluarkan dengan baik karena tidak berfungsi, kemudian tidak bisa mengeluarkan secara maksimal, itu dibantu dengan suplemen, itu akhirnya tubuh itu menjadi murni. Itu.
2: Oke. Kurang lebih seperti itu Bang Jo. Siap. Jadi menarik juga dan bisa disimpulkan kalau kuncinya adalah temulawak. Harus ada temulawak yang bisa membantu pintu gerbangnya ini iya. Tadi.
4: Dan ada bahan-bahan wajib ya.
2: Apa aja
4: yang itu? Ada di rumah tangga yang harusnya ibu-ibu harus cerdas ya kan. Untuk membuatkan jamu untuk keluarga.
2: Apa aja
4: ya? Ya. Ini saya beri kutipan dulu ya.
2: Okay.
4: Ibu yang cerdas akan memberikan panjang usia bagi kehidupan seisi rumah tangga. Ya kan? Apa aja yang perlu ada adalah kunyit, kunir. Kemudian kencur. Ya. Kemudian ada kunci. Kunci. Kemudian laos. Ini kalau empat ini sering dipakai untuk bumbu misalnya, itu nggak mungkin di dalam keluarga itu ada yang mengeluh asam urat. Apalagi kalau ditambah bahan-bahan yang agak ekstra ya, bumbu ekstra. Misalnya seperti rempah-rempah, kembang lawang, kemudian ada kapulaga, ada kayu manis, pala, cengkeh. Itu akhirnya darah itu tidak mungkin akan menyerang tubuh itu, mereka akan harmonis. Makanya di prasasti Taji itu kan ditulis soto, ya kan? Itu karena mengandung rempah pada masa itu. Pada saat kita saat ini memakan soto pasti kemeringet, Mbak. Kemeringet itu bahasa Indonesianya apa kalau keringetan. Jakarta ya?
2: Keringetan.
4: Iya, keringetan. Itu karena bahan-bahan ini memang bahan yang sudah disiapkan oleh para leluhur dulu untuk dinikmati dan tidak beresiko. Kemudian ada opor ayam. Itu sebenarnya bahan yang dimasukkan itu banyak sekali. Ada lengkuas, ada kunir, kencur, ada serai, dan lain sebagainya ya. Bumbu lengkap ya. Itu memang disiapkan untuk menyerang daging yang seharusnya beresiko fosfor tinggi. Pada saat dinikmati tidak beresiko. Itu racikan-racikan pada masa itu dan masakan-masakan itu bertahan sampai saat ini ya karena memang memiliki makna dan juga maksud ya. Makna beda ya dengan maksud, sehingga dikonsumsi pun juga tidak akan meledak di dalam tubuh gitu.
2: Oke, memang sudah dari dulu dirancang gitu ya sama leluhur-leluhur ini untuk sampai sekarang bisa dinikmati dengan beragam rempah gitu. Oke. Lanjut silakan ya, kalau di Jakarta
1: Michelle,
2: ada.
1: Ini, di Jakarta kita karena waktu juga kita akan baca langsung 3 WhatsApp dan direspon singkat mungkin ya sama Pak Didik ya. Ini dari Bang Orik di Jember yang mau nanya apakah benar kalau jamu kemasan dijual di toko-toko sekarang ini banyak yang mengandung bahan pengawet. Terus ada berapa sih jenis jamu yang ada di manuskrip sejarah dan masih dilestarikan sampai sekarang. Mama Linda Idris di Ternate, ini isi manuskrip sendiri itu mencakup apa saja? Apa tujuan dari mempelajari manuskrip yang berkaitan dengan jamu atau jampi? Di Semarang untuk sekarang ini masih banyakkah jamu gendong kayak gitu? Terus juga ada yang kirim pantun ini ya. Kita baca pertanyaannya saja ya, generasi muda, bagaimana cara agar generasi muda sekarang mau mengkonsumsi jamu? Jamu dalam bentuk modern apakah ada seperti itu? Ini dari siapa nih sebentar, ini gak ada nama. Dari Oma di Surakarta, monggo Pak Didi.
2: Dari satu persatu nih, monggo Pak Didi dibantu jawab.
4: Tentang bahan pengawet dalam jamu, saya tidak sampai ke sana ya. Kami menganalisis tentang naskah, jadi harapan saya hati-hati saja dalam mengkonsumsi jamu. Dan imbauan saya, jamu-jamu yang sifatnya bubuk, ya, jamu seduh itu dihindari. Kalaupun mau meminum, harus disaring dengan baik. Itu untuk tips dalam meminum jamu. Dan jamu itu harus diminum seperti obat. Jamu tidak boleh kemudian hanya sekadar diminum dalam satu dalam seminggu gitu. Karena sebenarnya kalau desain jamu yang baik, maka bisa diminum secara rutin. Karena proses untuk memasukkan satu serum ke dalam tubuh itu memang benar obat medis ya. Itu memang perlu berkelanjutan. Cuman bedanya kalau jamu yang baik dan alamiah atau mungkin bahkan dibuat sendiri, maka jamu itu tidak memiliki takaran dosis. Mau banyak sekalipun tidak akan kena dosis gitu. Cuman batasan dari minum tubuh itu kan yang membatasi kita untuk meminum. Misalnya seperti anak-anak ya, anak bayi gitu. Itu saya beri kunyit kencur, itu sampai sekarang sehat itu misalnya. Kemudian itu untuk prakteknya ya. Kemudian berapa jumlah jamu yang saya baca sampai saat ini sekitar 782. Itu sekitar jamu-jamu tentang kewanitaan, banyak itu di rebuk tentang kewanitaan dan juga jamu tentang kesehatan menyeluruh sampai dengan jamu yang tidak dalam bentuk minuman. Karena penyembuhan itu tidak hanya dalam bentuk jampi yang diminum, tapi ada juga yang harus disentuh.
2: Oke, baik. Terakhir, monggo untuk harapan-harapan dan juga pesan mungkin dari Pak Didik sendiri untuk

0: 104 FM, Suara Budaya, Kawan Wan.
1: Pas jam 15 waktu Indonesia Tengah.

0: Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai pulau, provinsi, dan kota. Ini menjelaskan bahwa Indonesia sangat kaya akan seni dan budaya. Memiliki kekhasan masing-masing yang membuat semuanya terlihat berbeda, sesuai dengan semboyan negara Indonesia, yang berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebagai bentuk rasa cinta kita kepada bangsa, apa salahnya kita untuk belajar bersama, mengenali satu persatu budaya yang ada, menjadikan hal tersebut sebagai hal yang bisa dibanggakan oleh kita. Untuk mengenali dan mempelajari kebudayaan di setiap daerah satu persatu, pasti akan membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang banyak, dan energi yang cukup, bukan? Nah, untuk memudahkan itu semua, kita bisa mengunjungi Indonesian Heritage Museum yang berada di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Dinamakan Indonesian Heritage Museum karena pada museum tersebut banyak menyimpan barang-barang seni dan budaya dari seluruh penjuru Nusantara. Seperti yang disampaikan Bapak Imam Syafi'i selaku koordinator Indonesian Heritage Museum.
1: Keinginannya pemilik seni ini ingin biar budaya itu nggak sampai hilang. Jadi makanya dibuat museum biar generasi muda itu tetap tahu budaya. Kalau di sini tentang mulai Sabang sampai Merauke pasti kan ada benda khasnya. Entah itu dalam bentuk kerajinan, terus tempat alat ritual dan lain-lain. Jadi lebih ke benda-benda budaya. Budaya seluruh Indonesia mulai. Jadi nanti di dalam juga lengkap. Jadi kayak mulai Sabang sampai Merauke ada tempatnya di dalam.
0: Indonesian Heritage Museum menyuguhkan berbagai macam benda-benda seni dan budaya dari Sabang sampai Merauke. Penataannya pun sangat apik, mempermudah pengunjung dalam mengenal dan mempelajarinya, seperti yang disampaikan oleh pengunjung.
2: Halo, nama aku Bella, aku pengunjung dari Kota Malang. Kebetulan lagi liburan ini makanya mengunjungi Indonesia Museum Heritage. Kesan-kesan untuk Indonesia Museum Heritage sendiri cukup satu kata, yaitu keren. Kenapa kok aku bisa ngomong keren? Karena di museum ini kita bisa liburan sekaligus belajar tentang sejarah-sejarah artefak yang ada di Indonesia. Selain itu kita juga bisa belajar tentang budaya-budaya masa lalu masyarakat Indonesia itu bagaimana.
3: Halo, nama aku Dikri, asal aku Jakarta. Kesan buat Museum Indonesian Heritage, di sini bagus banget ya. Di sini buat belajar budaya, buat lihat-lihat tentang peninggalan sejarah itu bagus banget, banyak banget informasinya. Terus di sini juga ramah banget guide-nya, jadi kita dikasih tahu tentang detail-detail tentang sejarah sama guide-nya. Buat Museum Indonesian Heritage bagus banget, keren.
0: Indonesian Heritage Museum adalah salah satu wadah dan sarana edukasi pengenalan seni budaya bangsa, karena belajar dan mengenal budaya itu sangat mengasihkan.
1: Sebetulnya belajar budaya itu asik kalau kita benar-benar belajar masalah budaya. Apalagi kita sebagai generasi muda kan harus meneruskan budaya yang udah ada dari dulu agar nggak sampai hilang. Orang jauh aja sampai datang ke Indonesia untuk belajar. Bahkan sampai sekarang banyak pertukaran pelajar yang memang ditujukan untuk mengenal budaya Indonesia sendiri. Jadi ayolah sebagai generasi muda, cintai budaya kita sendiri, jangan lebih memilih budaya orang luar.
0: Budaya bukan untuk dikenang, tetapi untuk dilestarikan. Maka jadilah manusia-manusia berbudaya untuk melestarikan sejarah dan budaya bangsa kita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, suara budaya, kawan luar.
2: 88,6 Pro 4 FM adalah suara budaya Kawanua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya dimanapun Anda berada di sore hari ini pastinya. Nyiur melambai sore, Anda semua bakal mendengar suara dari Nyong Risla edisi Jumat ya, 8 Mei 2026 ya. Hari ini sepanjang sore ditemani sama Nyong Risla dengan berbagai program acara yang sangat menarik ya. Informasinya lagu-lagu semangat yang bakal diselidikan untuk Anda semua ya di sepanjang sore hari ini ya. Sahabat budaya, nampaknya Kota Manado saat ini juga lagi diterpa hujan ya. Enggak terlalu deras ya, sekitar di kala sini ya. Enggak tahu di kompleks Anda ataupun ya di daerah Anda hujannya seperti apa ya. Oke, semoga beberapa jam ke depan hujannya berhenti dan Anda semua yang kerja di lapangan ya bisa berjalan dengan lancar dan sedengan payung dan sedengan mantel hujan juga ya. Oke, yang baru masuk di shift sore, semangat untuk shift sorenya ya. Semoga lancar, aman, terkendali pekerjaannya sampai jam kerja usai juga. Yang sudah kerja dari pagi sampai detik ini juga semangat untuk kerjanya. Mungkin sedikit lagi mau pada pulang juga ataupun yang sudah pulang juga. Selamat istirahat, selamat berkumpul dengan keluarga Anda semua ya. Dan sahabat budaya, sepukul 3 lebih 33 menit waktu Indonesia Tengah ya, informasi yang bakal saya bagikan untuk Anda semua ya. Sebelum turun masuk dengan acara request di pilihan pendengar di pukul 4 sampai menjelang pukul 5:30 sore nanti. Oke, sahabat budaya, turun pendengar Jo lagu Tarzan Boys ya, Obat Penawar Rindu.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Nah, sahabat budaya, Indonesia bukan hanya kaya akan keindahan alam ya, tetapi juga menyimpan pesona kehidupan masyarakat yang penuh tradisi maupun juga budayanya ya. Kali ini kita akan membahas mengenai Festival Budaya Iseng Mulang ya. Festival Budaya Iseng Mulang ini yang dikutip dari halaman website Kementerian Pariwisata RI ya. Disebut merupakan ajang tahunan terbesar di Kalimantan Tengah yang menampilkan kekayaan budaya, tradisi dan keindahan alam ya. Nama Iseng Mulang berasal dari bahasa Dayak Ngaju yang berarti pantang mundur ataupun dikenal menyerah ya, mencerminkan semangat jurang masyarakat Kalimantan Tengah dalam menjaga dan melestarikan kebudayaan leluhur mereka ya. Nah, Festival Budaya Iseng Mulang ini pertama kali diselenggarakan pada awal tahun 90-an ya, sebagai bagian dari peringatan Hari Jadi Provinsi Kalimantan Tengah yang jatuh setiap tanggal 23 Mei ya. Pemerintah provinsi juga menggagas festival ini sebagai wadah ekspresi seni dan budaya dari seluruh kabupaten perkota, sekaligus menarik minat wisatawan untuk mengenal lebih dekat budaya Dayak dan suku-suku lainnya di wilayah ini ya. Tujuan utama dari Festival Budaya Iseng Mulang ini tidak hanya melestarikan tradisi, melainkan juga memperkuat identitas budaya lokal di tengah arus modernisasi. Lewat kegiatan ini juga generasi muda diharapkan bangga terhadap warisan leluhur dan dapat meneruskan secara kreatif ya. Nah, Festival Budaya Iseng Mulang 2026 kembali ditetapkan sebagai salah satu event unggulan dalam Karisma Event Nusantara, yaitu KEN, Kementerian Pariwisata. Festival Budaya Iseng Mulang ini secara konsisten masuk kurasi KEN yang menunjukkan kualitas event ini sebagai salah satu bentuk pelestarian budaya khas Dayak. Nah, festival budaya terbesar di Kalimantan Tengah ini juga digelar dalam rangkaian acara Hari Ulang Tahun Provinsi Kalimantan Tengah ya. Festival Budaya Iseng Mulang ini bukan sekedar hiburan ya, tetapi momentum penting untuk mempererat persaudaraan antara suku dan masyarakat lintas etnis di Kalimantan Tengah. Nah, setiap kegiatan mencerminkan nilai gotong royong, keberanian dan cinta tanah air yang menjadi landasan kehidupan masyarakat Dayak. Festival ini juga menegaskan bahwa modernitas tidak harus menghapus tradisi ya, justru dapat memperkaya identitas daerah bila dipadukan dengan semangat pelestarian budaya. Jadi itulah keseruan dari festival-festival budaya Iseng Mulang. Di sana wisatawan dapat melihat ya dan merasakan langsung budaya Dayak yang otentik dalam satu tempat. Setelah puas Anda itu menonton ya festival, Anda bisa lanjut ke Taman Nasional Sebanggau ataupun susur sungai Kahayan. Kegiatan ini juga bisa ditutup dengan berbelanja di Kalteng Expo, yang berarti Anda itu ikut menghidupi perajin dan UMKM setempat ya.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga .
2: Rompat, suara budaya Nusantara.
3: Jangan pergi dari diriku.

Itu dia Sapa Budaya dengan Budi Doremi ya takkan hilang ya. Semoga kenangan Anda sama dia enggak bakal hilang ya. Oke. Sesingkat ini informasi yang Risa sudah bagikan untuk Anda semua ya, nanti sebentar di pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah sampai menjelang pukul 6:30 sore nanti bakal ada acara request pilihan pendengar ya. Acara requestnya pastinya lagu-lagu oldies ya, maupun juga lagu-lagu pop ya, lagu Nusantara, bisa Anda request lagu maupun juga lagu-lagu dangdut ya, kecuali lagu religi, lagu bahasa Inggris, lagu rohani tidak bisa Anda request ya di pilihan pendengar. Oke, Sapa Budaya, pastinya Anda semua tetap pantengin terus bersama kami di Pro 4 500 Suara Budaya Kawanua.

0: Di hutan ulayat Dusun Mentulik, Kabupaten Kampar, bernaung ribuan pohon besar berumur ratusan tahun yang dikenal dengan sebutan pohon sialang. Dari hutan inilah sejarah madu sialang berawal. Sialang, sebutan itu muncul tanpa disengaja. Ramli Tangguk, salah seorang petani madu, mengatakan sebutan sialang bermula dari ketakjuban masyarakat akan banyaknya elang di sekitar pohon besar tempat lebah bergantung.
1: Iya, dulu-dulu kan situ. Aku awak kau kan takut ke lebah kau. Jangan kan awak le sedangkan kau bau je mati dia lebah. Nah, itu tapi takut. Jadi di situ tak tumbuhnya nama sialang kau tadi. Bajalan baru-baru mereka nampak le sayang lebah tu nampak puluh elang. Asalnya deh kata-kata awak sumbar juga. Elang.
0: Dan akhirnya melekatlah sebutan sialang pada setiap pohon yang dihuni lebah sampai sekarang.
2: Sialang, aku galau, kau sialang batang saja beli dan tuan tak umi bayi yang kau tak sampai loket dan tiada siulah gerang anjang siulah lidi daun silana yang pucuk tiamu amo.
0: Kekhasan syair yang dibawakan Juagan, sebutan untuk penakluk lebah ketika akan menuai madu, meniriskan cara ini menjadi sebuah budaya yang terus melekat di kehidupan masyarakat Mentulik. Syair yang bagi masyarakat Kampar dikenal dengan Manombai ini bukanlah syair biasa. Karena seperti kata Kepala Bidang Pariwisata Kampar M. Nur, syair atau Manombai Sialang mengandung ritual yang diyakini mampu menundukkan keganasan lebah.
3: Ada ritual-ritual yang di persembahan macam doa-doa panjatkan dia memohon itu kan untuk kemudahan dan kelapangan dalam melaksanakan pengambilan madu tadi.
0: Mengambil madu dengan cara manombai, kata Ramli Tangguk, dilakukan pada malam hari atau saat bulan gelap.
2: Kalau bahasa kampung kan di malam hari ngambilnya dulunya sedulur dino. Malam hari itu mau diambil.
0: Bagi masyarakat Mentulik, terutama para petani madu, bersair atau manombai merupakan aturan atau norma yang harus dijalankan setiap kali akan mengambil madu. Namun menurut Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar M. Nur, tak semua orang bisa melakukannya. Dengan kata lain, tak semua orang bisa menjadi juagan.
3: Dari dasar sinilah memang masyarakat Kampar dari dulu, dia mereka telah melakukan usaha sebagaimana dulu memanjat pohon sialang itu kan. Itu tujuannya itu mengambil dari madu itu. Mereka ada merupakan suatu ketentuan, norma-norma yang harus dilalui untuk menurunkan madu ini. Nah, dalam hal ini dikerjakan oleh orang-orang yang memang profesinya sudah turun-temurun dari nenek moyangnya dalam pengambilan ini. Ini tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang.
0: Selain menaklukkan lebah, ritual yang dilakukan sebelum mengambil madu, menurut budayawan Kampar Amrullah, juga diyakini mampu menaklukkan binatang-binatang buas yang ada di hutan ulayat Mentulik.
4: Biasanya terjadi waktu panen itu, Bu. Ada sebagian diberikan kepada binatang buas itu. Artinya ya ini dengan keyakinan, karena saya seperti harimau, dia juga mengikuti kita waktu kita panen pada malam hari itu. Nah, sebelum kita ambil itu kita, itu kita sudah lemparkan sebagian untuk ya binatang-binatang yang kita harimau itu supaya kita tidak diganggunya. Dan itu kan kita berada ada lingkaran yang ditentukan oleh kita di bawah pohon sialang.
0: Budaya daerah Kampar dan nilai-nilai Islami yang dipadukan masyarakat Dusun Mentulik saat hendak memanen madu sialang menjadikan ritual madu sialang mempunyai ciri tersendiri yang tak dimiliki oleh masyarakat di luarnya. Tak heran jika akhirnya momen memanen madu sialang dijadikan sebagai salah satu wisata andalan Kabupaten Kampar, jelas M. Nur lagi.
3: Potensi inilah yang diambil oleh Dinas Pariwisata untuk dapat mengembangkannya, dan ini merupakan suatu objek dari kunjungan wisatawan. Karena ini suatu pekerjaan yang unik yang dilakukan. Dan dulu itu kan ada nyanyian untuk mengambil madu ini. Jadi kami, upaya-upaya yang telah kami lakukan di Dinas Pariwisata, pertama membentuk kelompok-kelompok sadar wisata.
0: Hutan bagi masyarakat Mentulik merupakan sumber kehidupan. Lokasi hutan yang sangat dekat dengan pemukiman mereka membuat cinta mereka pada hutan dan isinya tumbuh subur bak pohon sialang. Panglimus Hutan menyebutkan hubungan masyarakat Mentulik dengan hutan dan pohon sialang bagaikan dua mata pisau yang tidak bisa dipisahkan. Begitu erat, hingga tak seorang pun boleh mencederainya, termasuk masyarakat asli Mentulik. Aturan dan hukum adat yang berlaku di dusun ini membuat hutan dan pohon sialang aman dalam bingkainya.
5: Nyonya bilang dah, ada nenek mamak di dulu kan, terkami lah bersama. Mau bau, onge, kaluang, itu siapa menobang di dondok si kau bau dulu. Ambo anak buah ambo yang menobang, kabayu mau kau bau, sebatangnya. Mau bakayu dulu kan, masuk dulu kan, panah-panah. Nah, bau bayu si kau bau.

Di Nyirum Lambe Sore ya, torang semasa dengan acara request pilihan pendengari merapat ke perempat FM Manado ya, lagu-lagu oldies, lagu pop ya, lagu dangdut maupun juga lagu-lagu nusantara bakal setelah playkan untuk anda semua yang sudah gabung di WhatsApp kami ataupun SMS 0853 424 1928 ya. Sore hari ini nampaknya cuaca di Kota Manado so agak sedikit bagus, sahabat budaya ya, hujan so agak reda. Walaupun bisa dikatakan masih dinyelimuti sama awan mendung di sore hari ini ya, tapi panas sobat timbul sedikit-sedikit sahabat budaya ya. Semoga sedikit le sahabat budaya awan mendung pergi jauh-jauh dari Kota Manado, pindah ke provinsi lain aja ya. Oke, untuk anda semua yang mungkin sehabis bekerja, selamat beristirahat untuk anda semua ya. Saatnya buku dapat dengan keluarga anda tercinta, bukan keluarga orang lain ya. Kalau masih tak ikat saudara, bolehlah ya. Kalau nyana tak ikat saudara, ya bagaimana gitu ya. Masa anda pulang ke rumah tetangga ataupun lain-lainnya ya. Bagaimana ya. Oke, sahabat budaya, batu nyaris lebat tunggu untuk anda semua di acara request pilihan pendengar ya. Oke, torang pendengar spesial song Percuma ya dari Peter Saparuane featuring sama Mercia ya Sapulete.

0: Tari Jepeng merupakan tari tradisional dari Sulawesi Tengah yang bernafaskan ajaran agama Islam. Awal mulanya, tarian Jepeng ini hanya ditarikan oleh para kaum dewasa secara berpasangan, seperti pada acara pesta perkawinan, syukuran, hitanan, dan lain sebagainya. Namun dengan seiring perkembangan zaman, tarian ini kemudian mulai dikreasikan, sehingga bisa dilakukan oleh para kaum wanita dan pria secara berpasangan. Dalam pertunjukannya, tarian ini umumnya akan diiringi oleh kesenian marawasi, bersama-sama dengan alat kesenian tradisional lainnya, seperti biola atau viol dan gambus.
1: Sebelas delapan delapan AM.

Budaya. Sore pilihan pendengar, sore juga Nyong Risla dengan Milani Munasa ya, request lagu Ambon Manise dari Toton Karibo ya. Kirim salam buat Bung Vero, Bapak Rivo, dan Bapak Li, itu minting ya. Sore semua salam manis dan kompak selalu yang tugas Nyong Risla, makasih. Makasih juga ya buat Milani Sosetia memasuk di request ya. Perempat FM Manado ya di sore hari ini, oke ya. Yang mau gabung, Risla masih bertunggu sampai menjelang pukul 5:30 sore nanti. Jadi di SMS ataupun WhatsApp aja di 0853 424 0928.

Itu dia lagu yang lagi tren ya di tahun ini, view-nya di YouTube ya so sampai 10 juta lebih sahabat budaya. Ya sedikit lagi mungkin bakal mencapai 11 juta ya, lagu yang lagi hits banget ya di tahun ini yang di request oleh Melanie sendiri ya. Oke, sahabat budaya dimanapun Anda berada, saat ini juga selamat masih tunggu untuk Anda semua yang mau gabung di acara request. Yuk merapat ke Perempat Manado di SMS ataupun WhatsApp ya di pilihan pendengar 0853 424 1928. Pastinya masih di sini di acara request pilihan pendengar.

Sanggau adalah sebuah nama kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Sebelum menjadi kabupaten, wilayah Sanggau berdiri suatu kerajaan Melayu yang sudah ada sejak abad ke-4 Masehi. Penyebutan Sanggau diambil dari nama tanaman yang tumbuh di tepi Sungai Sekayam. Dalam buku sejarah karya J.U. Lontan, Sungai Sekayam merupakan tempat merapatnya rombongan Putri Daranante, perempuan ningrat kerajaan Sukadana Ketapang saat mencari suaminya bernama Babai Cinyak.

0: Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memposisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur, di mana tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa. Pada zaman dahulu, hanya orang-orang tertentu yang bisa dikubur di dalam waruga, yakni orang-orang dengan status sosial tinggi, yang kemudian digambarkan lewat ukiran yang ada di penutupnya. Di bagian atas, tepatnya pada prisma segitiga yang berada di atas balok, biasanya terdapat berbagai motif gambar yang menunjukkan profesi dari jenazah yang berada di dalam waruga. Semisal motif perempuan melahirkan menunjukkan yang dikubur adalah dukun beranak. Gambar binatang menunjukkan yang dikubur dalam waruga adalah pemburu, dan motif orang ramai menunjukkan yang dikubur adalah satu keluarga. Jika ingin melihat makam ini, bisa berkunjung ke Taman Purbakala Waruga Sawangan yang berada di Kabupaten Minahasa Utara. Tempat yang sudah ada sejak zaman megalitikum tersebut, kini dijadikan destinasi wisata. Kurang lebih ada 143 waruga yang bisa ditemui di tempat ini.
1: Etole, Magregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Masih Dengyong Rizla di Nyurum Lambe Sore di acara request pilihan pendengar Medsore Perempat Manado ya, Sabu Budaya. Ini dengan Ibu Ratna Singkil, Nyong Rizla request lagu dang judul Cerita Indah Lagu Ambon ya, penyanyi Freshly dan Vicky Salamor ya. Salam buat Ibu Melan dan Ibu Jenny Memarasi ya, Ibu Melati dan buat Nyong Rizla, makasih Medsore. Makasih juga ya Ibu Ratna Singkil sudah bergabung di acara request ya pilihan pendengar ya. Bukan cuma hanya Ibu Ratna bakal Rizla playkan requestannya ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya Abang Rizla, apa kabar? Baik ya, seminum pucuk harum belum nih ya. Request lagu Lola Drekel, Kapan Kamu Kembali. Salam buat Melani Monasa, selanjutnya Yulita Rompas dan Kristianus Rame. Ini buat terima kasih ya, moga ada set walafiat ya Abang Rizla. Makasih Medsore pilihan pendengar ya. Vero Tenggogoy, oke makasih banyak ya Vero sebagai gabung di acara request pilihan pendengar ya. Langsung Jo, Rizla mau putar requestan Ibu Ratna maupun juga Pak Vero.
1: Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

sahabat budaya kawan semua yang suka tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, sini kau berdengar. Buat sahabat budaya pecinta bola, jangan sampai tak lewat nih. Ikut terus program-program spesial yang beda dengan eksklusif setiap hari cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang kasih gol atau komentar. Mar di sini, sahabat budaya mau dapat cerita-cerita unik, fakta menarik, sisi lain para bintang, dan lain-lain. Lebih seru leh, sahabat budaya boleh gabung di Turang Pay Live Pro 4 RRI Manado tiap hari. Mari jo sahabat budaya, baking hari-hari lebih seru dengan program-program RRI yang bahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

buat Ibu Ratna maupun juga Pak Vero Risa Soputar ya, requestan Anda berdua di acara pilihan pendengar ya, di acara request pastinya di selama sibat tunggu sampai menjelang pukul 5:30 sore nanti.

Oleh-oleh khas bisa menjadi bukti bahwa kita sungguh-sungguh mengunjungi suatu daerah. Ketika berkunjung ke Minahasa Tenggara, salak menjadi oleh-oleh favorit yang sering dibawa oleh para pelancong. Bahkan, salak sudah menjadi ikon dari Kabupaten Minahasa Tenggara.

0: Salak panggung adalah salak yang terkenal dengan rasa manis dan sudah diekspor ke daerah lain, bahkan ke luar negeri. Kami pun berkunjung ke Desa Pangu di Kecamatan Ratahan Timur, Kabupaten Minahasa, Tenggara. Butuh waktu sekitar 2 jam lebih untuk mencapai Desa Pangu dari Kota Manado. Ketika memasuki Kecamatan Ratahan Timur, di sisi jalan terlihat pepohonan salak tumbuh subur. Kami pun berinisiatif masuk ke jalan yang menuju ke kebun salak yang ada di desa tersebut. Di perjalanan, kami bertemu dengan seorang petani salak yang membawa 3 karung buah salak yang baru dipetik dengan sepeda motor. John Sengkei, ucap petani tersebut ketika kami menanyakan namanya. Om John baru saja memetik buah di kebun salak miliknya. Meskipun terlihat lelah, pria parubaya ini tetap menyempatkan diri untuk bercerita dan selalu tersenyum ramah kepada kami. Dalam perbincangan kami, Om John mengatakan sudah menjadi petani sejak muda hingga sekarang. Salak panggung miliknya sudah dikirim ke beberapa daerah di luar Sulawesi Utara.
1: Ya, ada berapa besar nih bawa ke dan tanah makan salak?
2: Ada berkisar 2 hektar setengah tuh.
1: 2 hektar setengah. Pak, kalau misalnya ini salak ini ada di pemusim atau memang
2: ada?
1: Kalau sekarang kebetulan?
2: Kalau kebetulan musim. Kalau satu tahun cuma 2 kali.
1: 1 tahun 2 kali panen.
2: Bulan Februari dengan Juli.
1: Oh, oke, 1 kali panen boleh berapa banyak itu?
2: Kira-kira ini tuh ada berkisar hampir 1 ton tuh.
1: Kalau itu dia jual di mana saja itu, Pak?
2: Ya? Kirim ke apa? Ternate, Jailolo, dengan di apa? Tondano, Manado, toko-toko.
1: So, berapa lama jadi petani dan Pak?
2: Dari tahu kerja lah.
1: Kerja so lama kan. Nah ini Pak DPB dan ini salak panggung ini kan tuh terkenal tuh dengan salak-salak lain itu.
2: Iya.
1: DP beda apa Pak?
2: DP keunggulan tidak kasih kawin. Tidak kasih kawin.
1: Jadi dia langsung keluar lucu gitu.
0: Menurut Om John, menjadi petani salak memang jarang terjadi gagal panen. Namun hama menjadi masalah utama. Hewan pengerat seperti tikus sering memakan buah salak yang siap dipanen. Tidak hanya itu, yaki juga sering merusak tanaman salak.
2: Kalau gagal panen kecuali musibah gunung berapi, kalau abu gunung turun, hancur salaknya, rusak. Tapi hama, tikus lah, cuma tikus. Apa? Yaki juga. Kalau dekat hutan ini tuh jadi yaki jaga turun. Ya, ada susah, ada senang. Ya. Di waktu kalau salak murah, kadang-kadang hampir tidak ada lebihnya, no. Karena so terlalu banyak, tuh, jadi. Kalau juga dalam pengiriman juga, kalau tidak ada kapal, itu kesulitan. Gitu. Jadi kalau Manado tidak kapal, mesti larikan gitu.
0: Memasuki kompleks perkebunan di Desa Pangu, tanaman salak semakin mendominasi di kiri dan kanan jalan. Sesekali terlihat buah salak yang baru dipetik, hanya diletakkan di pinggiran jalan. Tak sengaja, kami bertemu dengan seorang petani muda bernama Olan yang sementara memanen salak. Olan mengatakan untuk kebun milik keluarganya yang tidak terlalu besar, hanya dipanen sendiri, tanpa harus menyewa bantuan dari orang lain.
3: Sekarang lagi panen salak.
1: Ini kalau cara panennya bagaimana?
3: Ya, tentunya orang mesti kadang orang pakai pengaman kayak sarung tangan. Juga orang bawa alat biasa disebut peda kalau di
1: peda
3: atau kalau bahasa Indonesianya
1: parang.
3: Parang, ya, okay. Parang.
1: Mar, biasa kalau ini panen sendiri atau enggak pakai orang lain lagi untuk membantu panen?
3: Kalau untuk kebun yang tidak terlalu besar, orang bisa panen sendiri. Bisa juga orang bisa sewa orang untuk bantu panen.
0: Produksi buah salak panggu yang banyak membuat masyarakat mengolah menjadi berbagai jenis olahan untuk meningkatkan nilai seperti dodol salak dan kobisa atau kopi biji salak. Salah satu industri rumahan, Ude Mandiri, mengubah salak menjadi dodol salak. Ana, pemilik usaha rumahan itu menceritakan cara untuk mengolah salak menjadi dodol salak.
4: Jadi untuk produk daun salak ini yang pertama kita siapkan dulu buahnya yang utama ya. Pertama
5: buahnya
4: yang buahnya
5: asli dari sini ya.
4: Iya, dari Desa Pangu. Kemudian buah salaknya dibersihkan, dikeluarkan bijinya, di blender, dihaluskan. Kemudian untuk bahan-bahan yang lainnya kita siapkan yaitu kelapa. Kelapa itu kita buat santan ya, dibuat santan. Kemudian dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya seperti tepung ketan, gula pasir, gula merah, atau gula batok. Nah, dicampur semuanya itu dan dimasak selama kurang lebih 3-4 jam. Perbedaannya kalau dodol yang biasa itu manis, kalau ini ada rasa asam, ada rasa manisnya.
0: Dalam sebulan, menurut Ana, usaha olahan dodol salak ini bisa menghasilkan hingga puluhan juta rupiah. Saat ini, produksi olahan dari buah salak Pangu bisa ditemui di toko oleh-oleh yang ada di Kota Manado dan sekitarnya. Diperkirakan seluas 200 hektar lahan kebun salak yang terbentang di lembah curam di tepi jalan seputaran wilayah Desa Pangu. Salak Pangu menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat di desa ini. Selain menjadi tumpuan hidup masyarakat, manisnya salak Pangu sudah diekspor ke beberapa daerah di Indonesia, bahkan ke luar negeri.

Oke, balik lagi masih di acara request pilihan pendengar ya. Masih punya beberapa menit lagi ya, sebelum kita sudahin dulu acara request pilihan pendengar. Yang mau gabung yuk merapat di Perempat Manado pastinya di 0853-424-1928 ya. Sadikile semua masuk malam, sahabat budaya ya, untuk Anda semua pastinya segera lekas kasih selesai pekerjaan Anda semua di sore hari ini. Yang sudah kerja dari pagi mungkin sedikit lagi pada pulang ataupun sudah pulang juga, sudah istirahat. Hati-hati jalan, semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat ya. Untuk Undrive Online, bagaimana orderan Anda di sore hari ini? Apakah sobanya atau belum nih? Ya, kalau sobanya pastinya bagus lah ya. Kalau pada belum banyak, semoga lah beberapa jam ke depan ya, orderan Anda banyak-banyak dan bisa pulang ke rumah membawa uang yang agak sedikit banyak maupun banyak juga untuk keluarga tercinta Anda ya. Oke, semangat untuk Anda semua ya. Pastinya di selamat tunggu untuk Anda semua sampai menjelang pukul 5:30 sore nanti dan azan maghrib berkumandang di wilayah provinsi Sulawesi Utara maupun sekitarnya di pukul 17:45 waktu Indonesia Tengah.

0: Kamu tiap hari ke kantor naik bus sendiri?
1: Iya, kenapa?
0: Aku salut sih, tapi jujur aku gak kebayang gimana caranya kamu bisa sehebat itu.
1: Aku cuma terbiasa sih, Rin. Sama seperti kamu juga.
0: Tapi kamu kan gak bisa melihat.
1: Benar, tapi aku masih bisa mendengar, merasakan, dan berpikir. Itu cukup untuk menjalani hidup aku sih.
0: Aku jadi merasa selama ini aku yang salah paham.
1: Enggak apa-apa. Yang penting sekarang kamu tahu bahwa kami bukan tidak mampu, hanya butuh kesempatan yang sama.
0: Mulai sekarang, aku mau lebih peduli dan enggak memandang sebelah mata lagi.
1: Itu sudah langkah besar itu, Win.
2: Disabilitas bukan penghalang untuk berkarya. Mari hargai, pahami, dan dukung kesetaraan bagi semua.

Oke, makasih banyak sudah gabung di acara request pilihan pendengar ya. Nanti Anda bisa ikutan lagi di acara request sebentar malam di pukul 9 sampai menjelang pukul 11 malam nanti ya, sama teman penyiar lainnya yang bertugas ya. Oke, saatnya Rizla ajak untuk semua badengar lagu-lagu bernuansa islami ya, di mana bakal Rizla relay ke Pro 1 RRI Manado. Nanti terus bakal balik lagi di pukul 6 sampai menjelang pukul 8 tepat nanti di Nyur Melambai Sore Deng Nyong Rizla, pastinya di Pro 4 RRI Manado. Suara budaya Kawanua.

Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.

0: saya dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hampir di setiap langkah demi langkah kehidupan, acap kali kita iringi dengan keluhan. Hampir di setiap masalah yang mendera, selalu kita barengi dengan keluh dan kesah. Bahkan hampir dalam setiap anugerah dan nikmat yang menghampiri, kita sambut bukan dengan syukur, melainkan dengan dahi berkerut, tanda tak puas. Lalu membanding-bandingkannya dengan nikmat orang lain. Seakan Allah tak pernah sedikit pun turunkan nikmatnya. Seolah tak ada anugerahnya yang pernah menyapa. Sinar matahari yang tak satu pun makhluk melata bisa hidup tanpanya, tiba-tiba saja kita keluhkan saat melangkah di bawah teriknya. Hanya karena kita tak pernah melihat bahwa di sisi kita ada yang lebih berat dalam melangkah. Dan dia tak sedikit pun mengeluh, tunduk sabar, namun terus melangkah. Udara yang tak mampu hidup satupun manusia tanpanya. Tiba-tiba kita sepelekan dengan keluhan, dengan kerutan dahi dan wajah yang muram. Hanya gara-gara panasnya cuaca atau gerahnya udara yang terasa. Tengoklah sejenak ke bawah, tataplah sejenak ke samping. Di kiri dan kanan kita, ada banyak yang lebih berat memikul beban. Lebih susah menahan derita. Tengoklah sejenak ke bawah, tataplah sejenak ke samping. Tak sedikit mereka yang tak seberuntung kita. Tak sedikit mereka yang mengharapkan posisi dan keadaan kita saat ini. Maka bangunlah dari mimpi hidup sempurna di dunia. Jalani hari-harimu apa adanya. Dengan sabar, syukur, dan sehebat-hebat ikhtiar serta doa. Dengan begitu, dada menjadi lapang. Jiwa pun teduh dalam ridha dan sabar. Bibir bisa menyimpul senyum, dan raut muka tak lagi masam. Dalam urusan duniawi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk melihat ke bawah. Melihat mereka yang tak seberuntung kita. Melihat mereka yang tak semampu kita. Agar nikmat Allah sekecil apapun itu di mata kita tetap besar dan agung di hati sebagaimana layaknya. Karena pada hakikatnya, tak ada yang kecil dari nikmat-nikmat Allah yang maha besar. Unzuru ila man asfala minkum, wala tanzuru ila man huwa fawqakum, fahuwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaikum.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Iya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spesial untuk anda kaum muslimin dan muslimah di manapun anda berada ya. Lagu-lagu religi kembali saya hadirkan untuk melengkapi persiapan anda untuk beribadah di kesempatan sore hari ini. Ya, dan sebagai informasi untuk kumandang azan maghrib ya, hari ini wilayah Kota Manado dan sekitarnya. Ya, kami kumandangkan tepat di pukul 17:45 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, hiduplah seorang janda miskin bersama seorang anak gadisnya di sebuah gubuk tua di pinggiran kota Mekah. Keduanya sangat rajin beribadah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Setiap pagi selesai sholat subuh, keduanya memerah susu kambing di kandang. Penduduk kota Mekah banyak yang menyukai susu kambing wanita itu karena mutunya yang baik. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Setelah beberapa saat berkeliling, sampailah Khalifah di pinggiran kota Mekah. Beliau tertarik melihat sebuah gubuk kecil dengan cahaya yang masih tampak dari dalamnya yang menandakan bahwa penghuninya belum tidur. Khalifah turun dari kudanya, lalu mendekati gubuk itu. Samar-samar telinganya mendengar percakapan seorang wanita dengan anaknya. "Anakku, malam ini kambing kita hanya mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan kita besok pagi," keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya yang beranjak dewasa itu menghibur, "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi." "Tapi anakku, aku khawatir para pelanggan kita tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu kita ini kita campurin air supaya kelihatan banyak?"
1: "Jangan, Bu," gadis itu melarang. "Bagaimanapun, kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati." Dari luar gubuk itu, Khalifah Umar semakin penasaran, ingin terus mendengarkan kelanjutan percakapan antara janda dan anak gadisnya itu.
0: "Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu?" kata janda itu kepada anaknya.
1: "Saat ini beliau sedang tertidur pulas di istananya yang megah, tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita ini, anakku."
2: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Datang Pak. Ya.
1: Porter di stasiun merupakan mitra Kereta Api Indonesia yang bertugas membantu mengangkat barang-barang bawaan pelanggan di saat keberangkatan atau kedatangan kereta api. Tidak jarang, porter juga membantu pelanggan Kereta Api Indonesia terkait info perjalanan dan fasilitas yang ada di wilayah stasiun tersebut. Walaupun dengan upah yang tidak banyak, apalagi di masa pandemi seperti ini, namun masih banyak yang menggantungkan profesi porter ini sebagai mata pencaharian utama. Salah satunya adalah Bapak Holim yang sudah menjadi porter selama 10 tahun lebih.
2: Awalnya porter itu tahun 2010. Terus mulai 2010 sampai sekarang porter itu. Awalnya porter itu kan pertama kan asongan stasiun Jember. Sehubungan dada asongan ditarik sama pihak perusahaan dijadikan porter semuanya. Jumlah porter itu 12 dulunya, sekarang ini tinggal 6. Kalau masalah penghasilannya itu ya kadang-kadang 30 sampai 40. Sedangkan yang kedua itu tergantung sosial orangnya. Karena kita kan tidak nekan. Dada tarif, sebetulnya kalau tarif itu bisa 10 sampai 20. Sedangkan penghasilannya tiap harinya itu 30 sampai 40. Memang semuanya itu dari paguyubannya, kesepakatan teman. Ya kan? Makanya dari itu cuma patokannya itu 10 sampai 20 tergantung banyaknya barang mas. Sedangkan yang kedua tergantung sosial orangnya. Ya kadang-kadang ada yang kasih 50, ada yang lebih gitu. Kan mulai pandemi itu ya memang jauh sudah mas mengurangi. Kadang dapat, kadang enggak gitu. Soalnya kan peraturannya kan banyak, melalui rapid test, kadang PCR, kadang kan gitu. Jumlah penumpangnya itu mengurangi. Okay. Jauh itu sudah jarak antara tempat duduk anu itu kan terbatas. Yeah, betul. Itu mulai selama pandemi ini jauh mengurangi. Sebetulnya kalau pengalaman sih banyak, suka dukanya banyak. Selama lepas dari asongan biasanya itu dapat uang tiap hari, ini kan jarang. Jadi perlu adaptasi dulu. Itu selama berapa bulan keluhannya itu banyak. Soalnya rata-rata porter itu semua mempunyai anak. Jadi tulang punggung sini semua.
1: Meski terlihat seperti petugas tetap Kereta Api Indonesia, faktanya porter sama sekali tidak digaji. Ya, porter di stasiun berstatus pekerja lepas, sehingga tidak mendapat upah atau digaji setiap bulan. Penghasilan porter bergantung pada komisi yang diberikan penumpang yang memakai jasa mereka. Hal ini juga dipertegas oleh Mardiono, Kepala Stasiun Jember.
3: Porter di stasiun adalah bagian dari Circle of Service PT Kereta Api Indonesia terhadap penumpang kami. Untuk status porter di stasiun mungkin lebih dekat ke buruh harian lepas ya. Jadi keberadaan porter itu tidak ada ikatan sama sekali dengan kereta api. Namun demikian keberadaan mereka melalui suatu paguyuban di mana mereka bekerja diatur secara internal di antara porter itu sendiri. Untuk jumlah porter itu sekali lagi kita sesuaikan dengan jumlah penumpang yang naik dan turun di stasiun. Untuk upah khusus memang tidak ada, tapi dalam event-event tertentu, misalnya di event ulang tahun kereta api, misalnya itu porter memang kita perhatikan khusus, jadi semacam bingkisan untuk lebaran, terus untuk ulang tahun kereta api atau event-event yang lain. Memang porter banyak kita alokasikan untuk mereka. Untuk fasilitas yang kita sediakan hanya terkait troli. Jadi troli untuk barang memang kita sediakan oleh pihak stasiun. Namun demikian, penumpang boleh menggunakan troli tanpa harus menggunakan porter. Ini yang jadi catatan penting juga. Seorang penumpang boleh menggunakan fasilitas troli tanpa menggunakan porter.
1: Di tengah hilir mudik penumpang kereta api, masih ada saja yang peduli terhadap profesi porter ini. Salah satunya adalah Halimah. Bahkan bisa dibilang, dia adalah penumpang kereta api yang seringkali menggunakan jasa porter.
4: Mungkin kita lihat kehidupannya jasa porter ini, selain kita bisa terbantu atas jasa porter ini, kita juga bisa saling berbagi, syukur-syukur kita bisa kasih lebih. Karena walaupun mungkin kalau dihitung secara jarak kita bawa barangnya itu kan nggak seberapa lama lah ya, tapi setidaknya dari situ kita bisa membantu sedikit apa yang kita punya, berbagi dengan sesama.
1: Untuk siapapun yang berencana menggunakan moda transportasi kereta api, jangan lupa pakai jasanya. Selain bisa membantu meringankan beban kita membawa barang, sekaligus menjadi momen untuk berbagi terhadap sesama. Kalau ada rezeki lebih, akan lebih baik untuk memberi uang tip kepada mereka.

0: Nyiur melambai sore.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompak RRI Manado. Suara budaya Kawanoa.
2: Pro 4 FM, suara budaya Kawanoa.
3: Balik lagi di Nyiur Melambai Sore, pastinya di Perompat FM Manado, suara budaya Kawanoa. Masih mendengar suara dari Nyong Risla di Nyiur Melambai Sore. Pastinya sahabat budaya 10.06 lebih 9 menit waktu dan setengah ya. Terus semaso dengan malam hari ya, karena sudah gelap ya, tandanya semaso di malam hari sahabat budaya ya. Walaupun bisa dikatakan masih dengan Nyiur Melambai Sore ya programnya ya. Oke, dimanapun Anda berada saat ini juga sahabat budaya ya, torang semaso dengan torang pe kampung ya. Di torang pe kampung ini sahabat budaya, Risla bakal kasih tahu semua untuk Anda ya, tentang sejarah desa Panasen di Kakas. Nah, sejarahnya seperti apa? Nah, pantengin aja satu jam ke depan ini di acara Torang Pe Kampung. Dan pastinya dengan lagu-lagu seputaran Minahasa yang bakal diselidikkan untuk semua ya, hampir satu jam ke depan ini ya. Oke, tetap pantengin terus bersama kami di Perompak TV Mada, suara budaya Kawanoa.

0: Lihat itu, kasihan ya. Dia jalan pakai tongkat. Bantuin yuk.
1: Tunggu dulu, jangan langsung bantu.
0: Loh, kenapa? Kan kasihan.
1: Bukannya tidak mau dibantu ya, tapi dikasih ruang. Kalau kita langsung bantu tanpa permisi dulu, bisa-bisa malah mengganggu.
0: Oh, jadi harus tanya dulu.
1: Iya, nawar bantuan sih boleh aja, tapi tetap hormati cara mereka melakukan sesuatu itu sendiri, karena mereka juga mampu. Maksudnya, penyandang disabilitas juga bisa mandiri loh, cuman mereka butuh kesempatan yang sama, diperlakukan setara seperti orang lain.
0: Iya juga ya, ternyata bukan cuma soal kasihan, tapi soal menghargai.
2: Beri mereka ruang, beri mereka kesempatan. Dukung penyandang disabilitas, dukung kemandirian mereka dalam kehidupan sehari-hari.
3: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Di tanah Belambangondo, ada sebuah tarian yang tidak hanya sekedar gerakan, tapi juga menyimpan cerita. Namanya Tari Mumusat. Tarian ini sering hadir di momen-momen istimewa, saat upacara adat digelar, ketika panen dirayakan, hingga saat tamu kehormatan datang berkunjung. Di setiap langkahnya, Tari Mumusat seperti menghidupkan suasana. Gerakannya lincah, penuh energi, seolah menggambarkan semangat dan kegembiraan masyarakatnya. Di balik itu, tersimpan juga rasa syukur yang dalam kepada Sang Pencipta. Tidak hanya gerakan, busana yang dikenakan para penari pun punya makna tersendiri. Warna dan hiasannya mencerminkan keindahan alam serta kekayaan budaya Belambangondo. Dan dari setiap gerak yang ditampilkan, Tari Mumusat terus bercerita, menjaga tradisi agar tetap hidup dari generasi ke generasi.

Balik lagi ke Orang Pe Kampung, Sabah Budaya. Ya, di sini Rislam buat cerita tentang Desa Panasen, ya, Kecamatan Kakas Barat, Kabupaten Minahasa, ya. Desa yang di antara sungai, sawah, kebun dengan udara dingin, pegunungan Minahasa ini bukan cuma sekedar kampung biasa, Sabah Budaya, ya. Panasen ini ada identitas, ada budaya, ada perjuangan orang-orang tua dulu yang membangun kampung ini dari nol, ya. Nah, jadi Torang Pe malam ini akan dibagi dalam beberapa segmen, ada cerita awal mula desa, kehidupan masyarakat tempo dulu, budaya pertanian perkembangan desa, sampai harapan untuk generasi muda Panasen sekarang, ya. Jadi Sabah Budaya jangan pindah frekuensinya, ya. Pastinya tetap di 88,6 Perempat FM Manado, ya. Nah, Panasen ini adalah suatu desa di Kecamatan Kakas Barat, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Desa ini juga diketahui sudah berdiri sejak tahun 1847, ya. Kalau orang pendengar ke angka ini, berarti Panasen sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, masih kuat-kuatnya di tanah Minahasa, ya. Bayangkan juga Sabah Budaya, ya. Waktu itu belum ada jalan bagus, belum ada listrik, belum ada handphone juga, belum ada motor, ya, apalagi mobil. Orang-orang dulu mesti jalan kaki lewat kebun dengan hutan untuk berhubungan dengan kampung lain, ya. Konon masyarakat awal Panasen hidup dari bertani, ya. Mereka juga buka lahan, bikin sawah, tanam merica, jagung, kelapa, cengkeh, sampai padi, ya. Karena wilayah Panasen diapit, ya, oleh dua sungai, yaitu sungai Panasen dengan sungai Werisen. Maka tanah ini situ subur sekali Sabah Budaya, ya. Dan kalau mau jujur nih, ya, orang Minahasa dari dulu memang terkenal kerja keras, ya. Pagi-pagi supiki kobong, ya, jam 5 subuh so dengar dengan suara kayak parang begitu, ya, suara orang pisawa berjalan kaki, ya, dan lain-lain. Nah, itu yang bikin desa-desa Kakas boleh berkembang, ya. Panasen juga punya hubungan kuat dengan budaya Minahasa. Masih kuat rasa mapalus, budaya baku bantu antar warga, ya. Kalau ada yang bangun rumah, pastinya dorang datang bantu juga, ya. Kalau ada pesta, satu kampung turun tangan juga, ya. Kalau ada duka, satu desa juga ikut serta, ya. Itu nilai yang dari dulu dijaga sampai sekarang, sahabat budaya, ya. Nah, kalau orang juga bicara Panasen tempo dulu, orang bicara tentang kehidupan yang sederhana tapi penuh kebersamaan, ya. Dulu orang Panasen hidup dengan dekat alam, ya. Air sungai dipakai mandi, cuci, bahkan jadi sumber kehidupan, ya. Nintau kalau sekarang Sabah Budaya, ya. Nah, anak-anak dulu juga bermain di sungai ataupun kali, ya, istilahnya. Lompat dari batu ke batu, ya, kalau musim panen datang, ya, rame sekali pastinya, ya. Nah, orang-orang bergotong royong di sawah, ibu-ibu bawa nasi jaha, ikan roa, sambal dabu-dabu, maupun juga bubur manado, ya. Lalu makan sama-sama di pendok kebun itu, ya, suasana yang mungkin sekarang semulai jarang, ya. Mungkin ada juga beberapa, ya, tapi sudah jarang juga. Nah, dulu transportasi masih susah, ya. Jalan belum seperti sekarang, ya. Orang mesti jalan kaki jauh untuk ke pasar ataupun ke kampung sebelahnya, ya. Nah,

Tapi hebatnya semangat masyarakatnya tidak pernah hilang ya. Karena bagi orang panasin dulu ya, biar hidup sederhana yang penting torang bagus sayang ya. Hey, itu penilai mahal sekali ya kata-katanya. Dan satu lagi yang kuat dari masyarakat panasin adalah kehidupan rohani. Gereja jadi pusat aktivitas masyarakat ya, selain tempat ibadah, gereja juga tempat baku dapa, baku kenal, dan baku bantu ya. Anak-anak belajar hormat orang tua, belajar sopan santun, itu yang bikin karakter orang kampung kuat sampai sekarang ya.

0: Hai wawu, tumben ngana ini? Biasa tajalia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini songnya ndak dang?
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos? Tak kira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Iya nomar, tak pasti aku ini kita kok dengar kampung halaman, kita mau ada pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini?
1: Lamir, di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
2: 88,6 FM 11,88 AM Pro 4, Banas.

Sahabat budaya, kalau mau baca cerita Panasen yang mungkin lepas dari pertanian ya. Desa Panasen ini punya wilayah sekitar 267 hektar ya. Sebagian besar digunakan untuk sawah dan perkebunan ya. Jadi jangan heran kalau mayoritas masyarakat di sana bekerja sebagai petani ya. Dari dulu sampai sekarang pertanian adalah nafas kehidupan masyarakat Panasen. Nah, sawah di Panasen bukan cuma sumber makanan tapi juga simbol perjuangan keluarga. Dari hasil kebun dan sawah itu juga anak sekolah, rumah dibangun, keluarga dibesarkan ya. Dan mereka juga ataupun orang-orang ini mesti bangga ya. Karena desa seperti Panasen ikut menjaga ketahanan pangan daerah ya. Nah, bahkan beberapa tahun terakhir Panasen dijadikan desa percontohan program pangan B2SA ataupun beragam, bergizi, sehat dan aman di Sulawesi Utara ya. Nah, artinya masyarakat Panasen dianggap mampu mengembangkan pola pangan sehat dan mandiri. Ini bukti bahwa desa kecil pun bisa jadi contoh. Jadi jangan pernah minder jadi anak kampung, karena dari kampung lahir orang-orang hebat ya. Sahabat budaya, hal yang paling bikin kangen dari kampung adalah suasana sosialnya ya. Di Panasen, budaya baku dapa masih terasa ya. Kalau ada pesta kaweng, satu kampung datang. Kalau Natal, rumah-rumah rame pastinya. Kalau pengucapan, wah, makanan full meja pastinya ya. Dan budaya Minahasa masih kuat terasa di sana. Mulai dari depi bahasa daerah, musik kolintang, sampai tarian kebasaran yang bisa ditampil di acara adat ya. Orang Panasen juga terkenal ramah ya. Padahal baru ketemu 5 menit ya. Itu ciri khas orang kampung yang hangat. Tapi sekarang tantangan mulai datang ya. Anak muda banyak yang merantau. Budaya lokal mulai tergerumus ya, gadget dan media sosial. Makanya penting sekali generasi muda tetap kenal sejarah desa sendiri. Karena kalau bukan orang yang jaga budaya, siapa lagi? Ayo. Nah, sekarang Panasen terus berkembang. Jalan makin baik, pendidikan makin maju juga. Informasi makin cepat ya. Penduduk desa juga terus bertambah pada tahun 2022. Warga sekitar 1.328 jiwa ya. Dikutip dari Journal of Samratulangi University ya. Tapi perkembangan juga dapat datang dengan tanggung jawab ya. Sungai dan lingkungan mesti dijaga. Karena Sungai Panasen adalah bagian penting kehidupan masyarakat sejak dulu ya. Anak muda Panasen sekarang punya kesempatan besar. Mau jadi guru bisa. Mau jadi tentara juga bisa. Ya, mau jadi pengusaha juga lebih bisa. Ya, tapi jangan lupa akar. Jangan lupa kampung halaman juga ya. Nah, karena sehebat apapun torang di luar sana, kampung tetap tempat pulang ya. Dan satu harapan terbesar adalah supaya nilai kebersamaan tetap hidup. Mapalus tetap ada sebab budaya ya. Gotong royong tetap kuat. Rasa hormat pada orang tua tetap dijaga. Karena itu identitas orang Minahasa sebab budaya ya. Nah, sebab budaya. Demikian ya. Torang perjalanan malam ini menyusuri sejarah desa Panasen, Kakas Barat maksudnya ya. Dari desa kecil yang berdiri sejak tahun 1847 hingga menjadi kampung yang terus berkembang sampai hari ini ya. Semoga cerita malam hari ini, Torampe Kampung ini bisa menjadi pengingat ya, bahwa sejarah bukan cuma tentang masa lalu, tapi tentang siapa orang sebenarnya ya. Oke, Risla sudahin ya Torampe Kampung ya. Nanti sebentar sahabat budaya di pukul 7 sampai menjelang pukul 8 malam nanti bakal ada Senandung Bohusami ya. Senandung Bohusami pastinya. Lagu-lagu Gorontalo yang bakal harus hadirkan ya untuk Anda semua. Dan juga pastinya dengan sejarah desa Watu Dambo ya. Tadi kan Torampe Kampung, tolong sobat cerita seputaran sejarah desa Panasen di Kakas ya. Dan Senandung Bohusami ini ya, tolong bakal bahas sejarah desa Watu Dambo. Ini mungkin di daerah Gorontalo ya. Dan sekarang ini juga Senandung Bohusami bakal ada sejarah-sejarah tentang desa-desa yang ada di seputaran Sulawesi Utara. Nah, tepatnya di hari ini tolong bakal baca cerita Senandung Bohusami tentang desa Watu Dambo dan lagu-lagu Gorontalo yang bakal disalurkan untuk Anda semua ya di Nyur Melambai sore. Tetap bersama kami di Promo Timaran Suara Budaya Kawanua.

0: Evan, bapak ada orang di jalan, ramai sekali.
1: Itu kata pemerintah semua aspal jalan di Trompe Kampung. Jadi warga dapat panggil kerja bakti for persiapan ba aspal supaya cepat kelar dang.
0: Oh iyo?
1: Sudah dari dulu ini Bama Palus. Cuma DP beda, sekarang so ada dukungan penuh dari pemerintah lewat Astacita for pembangunan dari desa. Kalau so jadi ini jalan, memang sejahtera torang.
0: Akhirnya berhubung oto masih aman, so boleh bataksi online kita.
1: Siapa yang mau bataksi online? Di ujung kampung sana, dang, ada pembangunan. Kita dengar-dengar, itu ada mau bangun resort tanpa wisata.
0: Oh iya? Aduh, tunggu. Semoga siap berkas lamaran dulu kita ini.
1: Nanti, dang. Toko belum sekarang. Belum jadi, itu resort. Rompat, suara budaya Kawanua.
2: Oke, mohon maaf untuk sabar budaya ya, dimanapun Anda berasa dan juga ya. Tadi kan sebelumnya Rizla bilang, Senandung Bohu Sami, orang bakal bahas tentang seputaran sejarah Watu Dambo ya. Nampaknya Senandung Bohu Sami ini ya, Rizla mau putar aja ya lagu-lagu Gorontalo ya. Dan sekaligus Rizla mau pamit undur diri. Ya, mohon maaf sebesar-besarnya untuk sahabat budaya ya. Nanti di lain kesempatan bakal torang bahas sejarah Desa Watu Dambo ya, di lain kesempatan pokoknya ya. Karena Desa Watu Dambo ini kalau tidak salah berada di Minahasa ya, bukan Gorontalo sahabat budaya ya, mohon maaf ya. Oke, Senandung Bohu Sami pastinya lagu-lagu Gorontalo yang bakal diselahirkan untuk Anda semua ya, sampai menjelang pukul 8 tepat nanti sebelum Anda semua badengar nyuruh melambai malam ya, di pukul 8 sampai tutup secara juga di pukul 12 tepat nanti ya. Nyuruh melambai malam ditemani sama Fani ya, Risa mau pamit juga sekaligus di nyuruh melambai sole ya, selamat malam. Nanti terang baku dapat lagi dalam kesempatan pastinya di besok hari nyiru melambai siang ya. Selamat beristirahat untuk semua ya, menikmati suasana hangat berserta keluarga di malam hari ini. Atur planning besok mau kemana, karena besok hari libur ya untuk Anda semua yang bekerja dari Senin sampai Jumat. Kalau yang operasional maupun juga swasta ya, ganti shift-shift begitu, besok mungkin pada masuk ya. Semangat untuk kerjanya di besok hari ya, kayak Rizla. Oke, jaga kesehatan, salam sehat dari Rizla. Next ya, buku apa lagi di besok hari? Oke, Rizla pamit. Selamat malam dan selamat beristirahat. Bye-bye.

0: Di hutan ulayat Dusun Mentulik, Kabupaten Kampar, bernaung ribuan pohon besar berumur ratusan tahun yang dikenal dengan sebutan pohon sialang. Dari hutan inilah sejarah madu sialang berawal. Sialang, sebutan itu muncul tanpa disengaja. Ramli Tangguk, salah seorang petani madu, mengatakan sebutan sialang bermula dari ketakjuban masyarakat akan banyaknya elang di sekitar pohon besar tempat lebah bergantung.
1: Iya, dulu-dulu kan situ. Aku awak kok kan takut ke lebah kok. Nah, jangan kan awak le sedangkan kau bau je mati dek lebah. Nah, itu tapi takut. Jadi di situ kan tumbuhnya namo sialang tu tadi. Badalan baru merombo mereka nampak le sayang lebah tu nampak puluh elang. Asalnya dek kata-kata awak sumbar juga elang.
0: Dan akhirnya melekatlah sebutan sialang pada setiap pohon yang dihuni lebah sampai sekarang.
2: Hati sialang, aku galau. Kek bersialo, batang siajo beli, dan sebal tak umit bayi yang kota sampai loket. Dan siada siula gerang, hancang siula lidi, daun silana yang pucuk, siamu amu.
0: Kekhasan syair yang dibawakan Juagan, sebutan untuk penakluk lebah ketika akan menuai madu, meniriskan cara ini menjadi sebuah budaya yang terus melekat di kehidupan masyarakat Mentulik. Syair yang bagi masyarakat Kampar dikenal dengan Manombai ini bukanlah syair biasa. Karena seperti kata Kepala Bidang Pariwisata Kampar M. Nur, syair atau Manombai sialang mengandung ritual yang diyakini mampu menundukkan keganasan lebah.
3: Ada ritual-ritual yang di persembahan macam doa-doa dipanjatkan, dia memohon itu kan untuk kemudahan dan kelapangan dalam melaksanakan pengambilan madu tadi.
0: Mengambil madu dengan cara manombai, kata Ramli Tangguk, dilakukan pada malam hari atau saat bulan gelap.
2: Kalau bahasa kampung kan di malam hari ngambilnya dulunya, sedulurin lah. Nah, malam hari itu mau diambil.
0: Bagi masyarakat Mentulik, terutama para petani madu, bersair atau manombai merupakan aturan atau norma yang harus dijalankan setiap kali akan mengambil madu. Namun menurut Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar M. Nur, tak semua orang bisa melakukannya. Dengan kata lain, tak semua orang bisa menjadi juagan.
3: Dari dasar inilah memang masyarakat Kampar dari dulu dia mereka telah melakukan usaha sebagaimana dulu memanjat pohon sialang itu kan. Itu tujuannya itu mengambil dari madu itu. Mereka ada merupakan suatu ketentuan, norma-norma yang harus dilalui untuk menurunkan madu ini. Nah, dalam hal ini dikerjakan oleh orang-orang yang memang profesinya sudah turun-temurun dari nenek moyangnya dalam pengambilan ini. Ini tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang.
0: Selain menaklukkan lebah, ritual yang dilakukan sebelum mengambil madu, menurut budayawan Kampar Amrullah, juga diyakini mampu menaklukkan binatang-binatang buas yang ada di hutan ulayat Mentulik.
4: Biasanya terjadi waktu panen, itu Bu. Ada sebagian diberikan kepada binatang buas ini. Artinya ya ini dengan keyakinan, karena saya seperti harimau, dia juga mengikuti kita waktu kita panen pada malam hari itu. Nah, sebelum kita ambil itu kita, itu kita sudah lemparkan sebagian untuk ya binatang-binatang yang kita harimau itu, supaya kita tidak diganggunya. Dan itu kan kita berada ada lingkaran yang ditentukan oleh kita di bawah pohon sialang.
0: Budaya daerah Kampar dan nilai-nilai Islami yang dipadukan masyarakat Dusun Mentulik saat hendak memanen madu sialang menjadikan ritual madu sialang mempunyai ciri tersendiri yang tak dimiliki oleh masyarakat di luarnya. Tak heran jika akhirnya momen memanen madu sialang dijadikan sebagai salah satu wisata andalan Kabupaten Kampar, jelas M. Nur lagi.
3: Potensi inilah yang diambil oleh Dinas Pariwisata untuk dapat mengembangkannya, dan ini merupakan suatu objek dari kunjungan wisatawan. Karena ini suatu pekerjaan yang unik yang dilakukan. Dan dulu itu kan ada nyanyian untuk apa kan mengambil madu ini. Jadi kami, upaya-upaya yang telah kami lakukan di Dinas Pariwisata, pertama membentuk kelompok-kelompok sadar wisata.
0: Hutan bagi masyarakat Mentulik merupakan sumber kehidupan. Lokasi hutan yang sangat dekat dengan pemukiman mereka membuat cinta mereka pada hutan dan isinya tumbuh subur bak pohon sialang. Panglimus Hutan menyebutkan hubungan masyarakat Mentulik dengan hutan dan pohon sialang bagaikan dua mata pisau yang tidak bisa dipisahkan. Begitu erat, hingga tak seorang pun boleh mencederainya, termasuk masyarakat asli Mentulik. Aturan dan hukum adat yang berlaku di dusun ini membuat hutan dan pohon sialang aman dalam bingkainya.
5: Nyonya dilang deh, mada nenek mama di dulu kan, PKB lah bersama, mau bau, onge, kaluang, itu siapa mau menobang di dondo si kubo bau dulu. Ambo anak buah ambo yang menobang, kabayu mau kubo, sebatangnya, sama bakayu dulu kan, masuk dulu kan, barang-barang. Nah, bau bayu si kubo bau.

pendengar, tahukah Anda mengapa awak kabin selalu meminta kita untuk mematikan ponsel ketika pesawat hendak lepas landas atau take off? Instruksi tersebut tentu saja bukan tanpa alasan. Seperti dilansir Skyscanner, perangkat elektronik memancangkan gelombang radio yang bisa mempengaruhi suasana di sekitar pesawat. Smartphone atau ponsel pintar termasuk yang berpotensi mengganggu komponen elektronik di pesawat dalam penerbangan. Karena itu, mematikan ponsel atau perangkat elektronik lain ketika pesawat lepas landas itu artinya penumpang telah berperan dalam menghindari gelombang radio yang beresiko bagi avionik pesawat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hai, Wawu, kemana ini? Dapat lihat murung-murung terus?
1: Galau, Lamber.
0: Hari begini le galau, sama dengan tu robot abis akang baterai.
2: Eh, Wawu, daripada ngana kurang dada palia sama dengan tu murung patah sayap, lebih baik ngana badengar jutu perompat.
3: Perompat Manado, mari jo badengar di 88,6 FM, 1188 AM, dan badengar di Torong Peradio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download jo sekarang.
0: Is, begitu kok senak galau po.

0: daun pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: pas jam 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Karena orang meninggal tuh pasti utama tuh ada buburnya.
2: Kadim membelah, kadim dibelah. Kadim dibelah, kadim membelah.
3: Indonesia mempunyai sederet resep bubur, baik yang asin maupun yang manis, dan disukai banyak orang. Dalam dunia kuliner, bubur adalah jenis makanan yang dimasak dengan cara menggodok bahannya sampai menjadi sangat lunak. Tapi tahukah Anda pendengar, ada bubur yang sangat jarang ditemui, bahkan tidak ingin dimakan. Adalah bubur dangan.
2: Barang itu bilang orang Sembakung, gulai. Orang Kidung dangan bilangnya bubur gulai.
3: Ya, lain lubuk, lain ikan. Lain daerah, lain pula tradisinya. Itulah peribahasa yang tepat untuk menggambarkan sebuah tradisi yang beragam dari berbagai daerah. Seperti tradisi memasak bubur dangan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Bubur dangan sendiri adalah bubur yang disajikan dalam kenduri kematian masyarakat suku Tidung. Bubur tersebut memiliki cita rasa dan aroma yang berbeda dari bubur biasa karena terbuat dari olahan rempah dan bahan-bahan yang manis. Untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang proses pembuatan bubur dangan, kami pun mengunjungi Ina Mastura, salah satu toko adat yang tinggal di Jalan Sungai Bilal, Nunukan Barat. Dengan semangat, sosok renta berusia 70 tahun itu menjelaskan cara memasak bubur dangan.
2: Dibuatnya kayak anu kan, kelapa kalau banyak digoreng. Sudah anu kan, keras sudah bisa ditumbuk, baru diambil, ditumbuk lagi kan, kasih halus. Nah untuk campurannya tuh, nah jadi kalau kita banyak kita bikin umpamanya 1 kilo berasnya, digoreng juga berasnya tuh, habis digoreng. Nah di blender kah supaya haluskan jadi tepung, dicampur di situ juga. Nah jadi kita masak sudah kan, masak sudah labu sama pisang itu kan. Masak sudah sama santannya, apa gulanya, apa masak sudah semua. Baru kita ngambil anu itu, bumbunya itu. Baru kita aduk sendiri kan. Bumbu anu itu lah, kulit kayak manis. Pakai anu dia ketumbar, supaya baunya harum kan, kapur pandan kan. Diambil labu itu kan bulat, itu kan dibelai dulu kan, dibaca dulu. Ada kan caranya itu kan, kalau orang Tidung ladinya bilang orang, begaris-garis kan. Nah harus ikut garisnya itu kan, selama kita membelai begini sambil sudah membaca sama dia. Labunya itu.
4: Kalau dipotong sembarangan, kenapa, Nek?
2: Nggak bisa, oleh karena itu kan bilang anu orang tua, bukan buah sembarangan, santan kelapanya itu begitu juga, dibaca juga kelapanya itu. Kelapa itu sebelum kita membelah, harus itu, ada juga bacanya. Kadim membelah, kadim dibelah. Kadim dibelah, kadim membelah. Nur kilat nama anu itu parang, jadi nama kita kadim. Bismillah aja, mati harus mati, gak bisa hidup kembali kan.
3: Dari penjelasan Ina Mastura, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bubur dangan merupakan bahan biasa yang mudah ditemukan di pasar. Namun, di balik semua itu, ternyata ada satu bahan yang wajib ada tanpa bisa ditinggalkan atau digantikan dengan bahan lain, yaitu labu.
2: Nggak bisa, pisang ada, ubi ada, ubi rambat ada, ubi kayu ada. Bisa campur, itu ibunya. Iya labu tuh. Itu sebagai ketuanya sudah, oleh karena dia punya itu ada namanya. Kalau yang ubi kah, dada, hanya mengikut aja itu.
3: Walau terdengar mudah, nyatanya tidak semua orang mampu dan mau membuat bubur dangan. Orang yang ditugaskan untuk membuat atau memasak bubur ini adalah orang yang benar-benar dipilih oleh sang leluhur.
2: Bukan bisa sembarangan itu. Biar kau jalan di gunung sebelah itu, jarang juga kan? Mana ada orang mau anunya? biar orang itu tahu. Kadang-kadang nggak mau, bilang orang takut punggok, belum cukup umur, meninggal sudah.
3: Menyediakan bubur dangan sebagai kenduri kematian masyarakat suku Tidung di Kabupaten Nunukan tentu saja dilakukan bukan tanpa muasal. Ada cerita dari masa lalu yang melatar belakanginya. Terlepas cerita faktual atau bukan, yang jelas masyarakat suku Tidung percaya bahwa memanusiakan orang yang sudah meninggal adalah perbuatan mulia.
2: Ya, dari zaman dulu, Pak. Memang dasarnya sudah. Kalau kami, kalau orang meninggal itu kan, nomor satu kulak itu. Nah, itu harus ada. Jadi yang lain-lain itu bantu aja itu.
3: Dikisahkan Nenek Masturah, jika ada yang melanggar tradisi ini, maka ada malapetaka yang akan terjadi.
2: Terserah orangnya, tergantung dia. Dia yang menanggungnya sendiri akibatnya. Nah, meninggal kita nanti baru terasa. Bukan waktu kita hidup begini kan? Nggak ada. Oleh karena kita jalankan, urus umpamanya jalanan itu kan bagus. Sekalinya bergelombang yang orang tua. Tapi kalau zaman sekarang ini, anak-anak muda mungkin nggak percaya. Terus terang aja. Kebanyakan bilang di orang tahyul. Ada pernah terjadi itu. Tapi dulu bukan baru. Dulu. Itu yang berat, tuh bilang.
3: Berangkat dari cerita itulah, bubur dangan menjadi menu kenduri yang rutin dibuat saat acara kematian. Namun sayang, kenduri adat yang menjadi amalan suku Tidung di Kabupaten Nunukan ini kian pupus dan terpinggir akibat pengaruh kehidupan modern yang melanda. Seperti pengakuan Ana Maria, perempuan berusia 23 tahun ini hanya melihat kebiasaan sang nenek tanpa mengetahui dari mana asal-usul tradisi tersebut.
4: Kakak tahu tentang kolak yang sering dibuat pada saat acara kematian, kakak yang orang tidak
5: tahu sedikit aja. Dari mulai nenek sering lihat orang buat karena lingkungan orang anu kan warga-warga baru kayak orang Bugis, orang Jawa, jadi orang sudah pergaulan di anu orang Bugis.
3: Sementara Jonde, warga suku Tidung lainnya mengharapkan tradisi tersebut dipelihara dan terus dilestarikan.
1: Nah, kena orang meninggal tuh pasti utama tuh ada buburnya. Selama sampai 100 hari dari 3 hari, 7 hari, 14 hari, 20 hari, 40 hari, 70 sampai 100. Pasti bubur itu pasti ada. Kalau di keluarga, yang orang-orang tua aja lah yang tahu kan. Kalau kita anak muda nih, melihat saja, menyaksikan aja. Perlu diajar juga. Tapi rata-rata itu yang buat itu orang tua. Harus ada turun-temurun. Ya kan, karena harus ada memang penerusnya. Karena kalau kolak ini, selama saya lihat, kebanyakan orang tua yang melaksanakan, bukan anak muda. Harus dilestarikan lagi, mungkin yang memang belajarnya perlu ditanya dulu sama orang tuanya. Orang tua yang melaksanakan tadi, bubur tadi itu, bolehkah atau enggak, ya kan? Karena ada baca-bacanya, ini yang perlu yang harus dilajar lah, harus diperhatikan. Nggak putus lah, karena takutnya nanti orang tua nggak ada, yang meneruskan itu nggak tahu sama sekali, hilang lah, ini susah lah.
3: Itulah bubur dangan, kenduri kematian masyarakat suku Tidung di Kabupaten Nunukan yang syarat makna bagi orang yang ditinggalkan maupun orang yang telah meninggal.

Nyiur Melambai Malam. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawanwa.

0: Bagaimana tega aku membiarkanmu pergi dari sini, Ma?
1: Tidak, Pak. Aku tidak mau berpisah sama Bapak. Aku akan ikut kemanapun Bapak pergi.
2: Aku harus kembali ke hutan. Karena wujudku kini bukan manusia lagi.
1: Apa?
3: Pendengar, sering kita jumpai nama-nama jalan yang ada di Indonesia menggunakan nama tokoh atau nama sosok pahlawan, seperti nama Jalan Imam Bonjol, Jalan Diponegoro, Jalan Patimura, dan masih banyak lagi. Tidak terkecuali di Kota Tarakan, ada nama jalan yang cukup menarik, yaitu Jalan Aki Balang. Ternyata nama Aki Balak yang sangat familiar bagi masyarakat Kota Tarakan ini menyimpan sebuah kisah yang dramatis. Nah, seperti apakah kisahnya? Ikutilah drama legenda produksi Radio Republik Indonesia Tarakan dengan cerita Aki Balak.

Aduh, kakiku sakit sekali. Aduh, sakit sekali. Kenapa ini? Oh, rupanya aku tertusuk duri. Aduh, sakitnya. Oh, sebaiknya aku pulang saja.

0: Bu. Ibu.
1: Ya. Bu. Iya, Pak. Loh, Pak, kok sudah pulang?
0: Aduh. Bu, kakiku sakit sekali, Bu. Aduh.
1: Kenapa kakimu, Pak? Kakimu berdarah, Pak.
0: Iya. Aduh, kakiku tertusuk duri damar. Sakit sekali, Bu.
1: Aduh. Astaga, Pak. Pak, kenapa bisa sampai tertusuk duri?
0: Itu. Tadi ketika di hutan, saat mencari damar, tidak sengaja kakiku terinjak tumbuhan berduri. Aduh.
1: Ya, sudah. Bapak ya. Tenang saja. Nanti kuobati dengan ramuan tumbuh-tumbuhan.
0: Baiklah, Bu.

Dengan penuh perhatian, istri Pak Sako mengobati luka di kaki suaminya yang tertusuk duri. Istrinya mencari tumbuhan yang bisa dijadikan ramuan untuk mengobati kaki suaminya. Namun setelah seminggu berlalu, kaki Pak Sako tak kunjung sembuh juga.

0: sudah ada perubahannya. Masih sakit dan bengkak.
1: Pak, sabar.
0: Karena kakiku sakit, aku tidak bisa berburu lagi dan mencari hasil hutan untuk menghidupi keluarga kita, Bu.
1: Ah, Bapak, jangan berpikir seperti itu, Pak. Yang penting, sekarang Bapak harus lebih banyak beristirahat supaya kakinya cepat sembuh dan bisa kerja lagi, Pak.
2: Begitulah keluarga Pak Sako. Setelah kakinya sakit, untuk mencukupi kebutuhan kehidupan keluarga mereka, anak dan istrinya berkebun.

0: Bu, iya nak, ada apa?
1: Kasihan bapak ya bu, sampai sekarang kaki bapak belum sembuh juga.
0: Iya nak, ibu juga sedih melihat keadaan bapakmu. Padahal ibu sudah mencoba bermacam ramuan dari tumbuh-tumbuhan. Tapi rupanya kaki bapakmu tidak juga membaik nak.
1: Apa yang harus kita lakukan bu?
0: Yah, nanti ibu coba dengan ramuan dari daun senggugu.
1: Daun senggugu?
0: Iya, daun senggugu itu bisa digunakan untuk mengobati luka.

0: Iya.
1: Sini, aku bersihkan luka di kakimu.
0: Ramuan apa lagi, Bu?
1: Ini ramuan dari daun sungguhku, Pak. Mudah-mudahan ramuan ini bisa menyembuhkan luka di kaki Bapak.
0: Kasihan aku melihatmu, Bu. Lelah mengurusi aku terus.
1: Bapak jangan berkata begitu, Aku ini kan istrimu. Sudah jadi kewajibanku mengurus dan merawatmu, Pak.
0: Aku memang tidak berguna.
1: Bapak ini bicara apa sih?
0: Aku sudah merepotkan kau dan anak kita, Bu.
1: Bapak sama sekali tidak merepotkan kami. Bagaimanapun keadaanmu, kami akan tetap bersamamu, Pak.
2: Kondisi Pak Sako malah tambah buruk. Kakinya tidak kunjung sembuh. Istri dan anaknya sudah berusaha, namun semuanya tidak berhasil menyembuhkan. Lukanya kian lama, kian parah, bahkan bernanah. Istri dan anaknya tidak diperbolehkan lagi merawat dirinya. Pak Sako mengasingkan diri dan tinggal di belakang rumahnya. Ia tidak pernah lagi keluar rumah. Warga desa heran, apa sebenarnya yang terjadi pada dirinya?
3: Yeah.

0: Saku. Pak Saku. Saku. Pak Saku.
1: Iya. Maaf, Datuk. Suami saya ada di belakang. Dia sedang sakit.
2: Maksud kedatangan kami ini hendak melihat keadaan suamimu.
1: Iya.
2: Orang-orang mengatakan suamimu sudah lama tidak nampak.
1: Iya, Datuk. Suami saya memang sudah lama tidak pernah keluar rumah karena kakinya sakit.
2: Bolehkah kami melihat suamimu?
1: Maaf, Datuk. Saya minta maaf. Suami saya tidak mau menemui siapapun.
2: Baiklah kalau begitu. Mungkin dia sangat terpukul dengan penyakitnya, sehingga tidak mau bertemu dengan kami.
1: Aduh, saya minta maaf, Datuk.
2: Tolong sampaikan salam kami kepada suamimu.
1: Baik, Datuk.
3: Warga desa mulai resah dengan penyakit Pak Saku. Mereka takut penyakit Pak Saku menular dan menjangkiti warga desa. Mereka mendesak Datuk selaku ketua adat untuk memindahkan Pak Saku dari desa mereka. Datuk kemudian memanggil istri Pak Saku dan memintanya untuk membawa Pak Saku keluar dari desa. Mereka juga menjuluki Pak Saku dengan nama Aki Balak, artinya luka yang tak kunjung sembuh.

0: Kak.
1: Iya, ada apa?
0: Datuk dan warga desa menginginkan Bapak meninggalkan desa ini.
1: Sudah kuduga itu akan terjadi. Tidak apa-apa. Aku rela pergi dari sini, Bu.
0: Mana tega aku membiarkanmu pergi dari sini, Pak. Tapi harus bagaimana lagi? Warga desa takut ketularan penyakitmu.
1: Sudahlah, Bu. Jangan menangis. Tidak mengapa. Aku siap ditempatkan jauh dari desa ini.
2: Tidak, Pak. Aku tidak mau berpisah sama Bapak. Aku akan ikut kemanapun Bapak pergi.
1: Jangan, Nak. Kau tidak boleh ikut. Kau tetap di sini temani ibumu, ya. Bapak akan baik-baik saja.
3: Di tengah hutan, Pak Sako dibuatkan gubuk. Tinggallah Pak Sako sendirian di gubuk itu. Anak dan istrinya setiap hari mengantarkan makanan untuknya. Sakit Pak Sako tidak juga sembuh, malah semakin parah. Ia kemudian meminta agar anak dan istrinya tidak merawatnya lagi, karena ia akan pergi mencari obat untuk kesembuhan penyakitnya. Pak Sako tiba-tiba menghilang. Hal ini membuat

0: Iya, Bu.
1: Kemana saja kau selama ini, Pak? Kami sangat mengkhawatirkanmu.
0: Aku pergi berobat, Bu.
1: Kaki Bapak sudah sembuh?
0: Iya, Nak.
1: Syukurlah, kalau Bapak sudah sembuh, itu artinya kita bisa tinggal bersama lagi. Iya kan, Pak?
0: Tapi Bapak tidak bisa tinggal bersama kalian lagi.
1: Maksud Bapak?
0: Aku harus kembali ke hutan. Karena wujudku kini bukan manusia lagi.
1: Apa?

Akhirnya Pak Sako benar-benar menghilang. Ia tidak pernah lagi kembali pada keluarganya. Dahulu kala, saat ada orang yang masuk ke hutan dan tersesat, mereka tidak akan pernah kembali lagi. Namun sejak Pak Sako menghilang, mereka yang tersesat akan bisa kembali dengan selamat. Masyarakat percaya bahwa sosok laki-laki tua yang berada di dalam hutan itu adalah Pak Sako atau Aki Balak, si penjaga hutan yang menghilang karena penyakitnya tak bisa sembuh, sehingga diasingkan oleh warga desanya sendiri. Nama jalan Aki Balak akan selalu menjadi pengingat, agar kemanapun kita pergi, akan tetap mengingat jalan pulang, karena ada yang menuntun kita kembali ke tempat asal kita. Demikian drama legenda dengan kisah Aki Balak, persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Pro 4 FM, suara budaya, kawan warna.
1: Terima kasih Sobat Budaya masih tetap setia dan turang terus di Perempat Manado dan yang mendengarkan di 88.6 FM, 11.8 AM dan di streaming RRI Digital. Di malam hari ini untuk Nyir Mormi Malam, turang masih temani dengan lagu-lagu Nusantara ya. Di saat ini sudah turang hadirkan sampai jam 11 nanti juga dengan drama Perempat ya, edisi hari ini juga sudah turang hadirkan tadi dengan judul Aki Balak. Dan Toro masih hadirkan lagu-lagu Nusantara yang nuansa mellow. Sampai di jam 9 juga nanti di jam 9 Toro akan berjumpa lagi di acara Malam Baku Dapa untuk acara request malam ya. Masih dengan pilihan lagu Nusantara juga dan nanti ada pilihan lagu Indo. Sawa Budaya bisa gamu untuk request. Tapi nanti di jam 9 Sawa Budaya akan dimulai ya untuk acara request malam sampai di jam 11 dan di jam 11 di akhir program Nyir Mormi Malam dengan lagu-lagu Kidung Pujian Rohani Kristen di Tetesan Umur Malam. Itu dia untuk program acara Nyir Mormi Malam di siang hari ini bersama saya Fani yang akan menemani selama 4 jam ke depan sampai nanti tuntasnya siaran kami. Tetap dengan torang terus di Perempat Suara Budaya Kawanua.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Alah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: Adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

orang ketiga dari Vicky Salamur mengantarkan turun hingga di jam 21 waktu Indonesia Tengah. Dan turun berjumpa lagi di acara request malam edisi hari ini di Malam Baku Dapa ya. Dengan lagu Nusantara dan juga pilihan lagu Indo versi Melo, malam hari ini bisa selalu budaya request dan gabung di chat WhatsApp atau di SMS di 0853-42-400-928. Diulangi ya, di 0853-42-400-928. Dan malam hari ini untuk acara request malam dengan Wafani akan menemani sampai jam 11 nanti. Ya, silakan sahabat budaya yang mau bergabung sudah bisa ketik ya di chat WhatsApp atau di SMS pilihan lagu, dan jangan lupa salam-salamnya 3 orang spesial. Sekali lagi, yang mau gabung atau mungkin yang baru mau bergabung dengan torang di acara request malam bisa lewat chat WhatsApp dan SMS di 0853-42-400-928.

Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikutin torang pembikin rame ini acara. Asalkan jam satu kampung nih, catat bye-bye di acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanan.

Ya, malam hari ini kembali ada yang bergabung dari Bu Juche di Perum Kriya Rizki Kolongan Kecamatan Kalawan. Selamat malam, selamat berjumpa lagi ya Bu Juche. Yang bergabung lewat chat WhatsApp untuk request lagu. Lagu Indo Oldies, judulnya Satukanlah Hati Kami dari Dianti Sesa dan kirimnya buat Ibu Lina di Waru Kapas. Ucapan selamat malam dan kabar, semoga ada sehat-sehat Ibu Lina, dan kiriman lagu dari Ibu Jushe, selamat mendengar. Oke, itu dia salamnya dan kiriman lagu dari Ibu Jushe yang dari Kriya Rizki Kolongan Kecamatan Kalawat. Terima kasih banyak Bu Jushe ya, sudah gabung lagi di Perempat Manado di chat WhatsApp. God bless you dan salam kompak bersama keluarga di rumah. Silakan Sabuda yang mau gabung lagi malam hari ini bisa gabung lewat chat WhatsApp dan SMS di 0853-424-1928 untuk pilihan lagu daerah dan juga lagu Indo. Yang membacakan yang tadi belum sempat dibacakan, ada Ibu Ratna di Singkil yang mau request lagu Ambon dari Freshly Nick Jello dan Vicky Salamor dengan judul Cerita Indah. Kirimnya buat Ibu Melan, Ibu Jenny Mamarasi di Dengan Dalam, dan Ibu Melati di Winatin. Oke. Ada salam-salam juga nih ya dari Bu Ratna di Parigi 7 untuk lagunya nanti Wong putar sebentar. Oke, itu dulu yang mau bacakan di kesempatan ini. Nanti yang sudah bergabung lagi akan mau bacakan di sesi request berikut. Dan yang mau bahas-bahas salam juga tentunya bisa gabung di Malam Baku Dapa malam hari ini. Masih banyak waktu dan kesempatan karena acaranya sampai jam 11 malam ya. Jadi tetap yang tolong terus di Perempat Suara Budaya.

0: pendengar, tahukah Anda mengapa awak kabin selalu meminta kita untuk mematikan ponsel ketika pesawat hendak lepas landas atau take off? Instruksi tersebut tentu saja bukan tanpa alasan. Seperti dilansir Skyscanner, perangkat elektronik memancangkan gelombang radio yang bisa mempengaruhi suasana di sekitar pesawat. Smartphone atau ponsel pintar termasuk yang berpotensi mengganggu komponen elektronik di pesawat dalam penerbangan. Karena itu, mematikan ponsel atau perangkat elektronik lain ketika pesawat lepas landas itu artinya penumpang telah berperan dalam menghindari gelombang radio yang beresiko bagi avionik pesawat.
1: Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

Oke, satu lagu Bawa Persembahkan Untuk Sawah Budaya ya, dari yang menyanyi tadi. Oh ya, judulnya Aku Milihmu Selamanya. Penyanyinya yang muncul. Ada ya, tapi ya di playlist ini nggak muncul namanya. Nanti cari lagi penyanyinya siapa. Dan ya, tolong lanjut lagi yang mau bergabung, saatnya mau baca. Sudah ada yang bergabung baik di chat WhatsApp dan SMS. Di chat WhatsApp dulu, di mana ada Ibu Melani di Wonasa yang mau request lagu Jalanku Tak Panjang dari Ari Lasso. Salam mau salam buat Ibu Ratna bersama keluarga. Selamat malam, salam manis selalu. Dan buat Pak Rifu di GPI juga bersama keluarga. Selamat malam, salam manis selalu. Dan terakhir buat Pak Vero, salam kompak selalu. Iya, itu salam-salamnya dari Ibu Melani di Wonasa. Terima kasih banyak Ibu Melani. So, gabung lagi dengan Wow malam hari ini ya, di Malam Baku Dapa. Lanjut di chat WhatsApp ada kembali yang bergabung Pak Vero Tinggogoi yang mau request lagu Hatiku Ingin Memilikimu dari Hari Parintang. Cuma mau suka dengar sendiri soalnya ini lagu galau. Oh, soalnya lagi galau. Aduh, Pak Vero kan. Iya, supaya nyenak galau memang mesti dengan perempat Manado. Iya, terus apa lagi nih? Makan tak enak, tidur pun tak nyenyak. Ya, lirik lagu mungkin ya. Ini Pak Firolda. Ada ambil deh lirik lagu. Untuk Wau, makasih. Selamat malam. Iya, sama-sama ya Pak Firol Tinggogo di Pumoro Banjar. Oke, itu dia yang mau bacakan di kesempatan request ini. Yang mau gabung untuk bahas-bahasan lagi nanti sebentar. Di sesi request berikut di Malam Baku Dapa.

Pikirmu aku kecewa setelah kau tinggalkan aku. Lihat dulu aku, banyak gadis yang mendekati aku. Sahabat budaya, itulah sepenggal arti dari lagu Ungkuanu dengan irama dan siulan yang sangat unik, atau disebut Trimol. Lagu ini mungkin akan mengingatkan kita dengan kampung halaman tercinta.

0: Ya, Makaruyen. Itulah budaya musik Minahasa yang mungkin hampir dilupakan oleh generasi muda. Musik dengan syair yang mengungkapkan tentang rasa syukur, cinta, bahkan kesedihan seseorang mengalir lewat sebuah lagu seperti diungkapkan oleh pemerhati budaya dan seni Sulawesi Utara, Doni Rawung.
1: Dari Makaruyen itu sendiri dan bagaimana cara bermain musik dan bagaimana keunikannya dari musik ini. Pertama adalah Makaruyen artinya itu dari bahasa ya, bahasa daerah. Makaruyen, kata dasarnya arui yang berarti mengalir ya. Nah, disebut Makaruyen. Tetapi kali ini kami akan menampilkan hanya dengan menggunakan alat musik gitar dan keroncong. Yang unik di sini ada siulan dobol ya, trimol.
2: Male ole osan matuai mata.
0: Sahabat budaya, menurutnya musik ini dulu diiringi dengan berbagai alat musik khas Minahasa. Namun setelah munculnya alat musik gitar yang dibawa bangsa Portugis, maka Makaruyen kini lebih dominan diiringi dengan petikan alat musik gitar.
1: Dan kalau Makaruyen ini sebetulnya tidak hanya menggunakan gitar. Pada zaman dulu sebelum ada gitar itu ada alat-alat misalnya tabor atau biak atau kulintang juga masuk ya. Kulintang itu kan alat dari kayu atau macam-macam musik tradisional pada zaman lampau itu. Dan sekarang begitu ada alat musik gitar, kita dari zaman mungkin Portugis ya, sudah mulai menggunakan gitar. Dan itulah tercipta Makaruyen itu, dengan menggunakan alat musik gitar.

0: meskipun sudah hampir hilang karena pergeseran nilai budaya oleh generasi muda, namun semangat pemerhati budaya dan seni seperti Doni Rawung masih terus berusaha mempertahankan budaya musik Makaruyen melalui Sanggar Seni Budaya dengan harapan akan menjadi tempat untuk membina para generasi muda melestarikan kearifan lokal termasuk musik Makaruyen.
1: Kalau untuk usaha, kami selalu memperkenalkan ya pada teman-teman budaya generasi muda untuk belajar cara memainkan gitar Makaruyen itu, dan cara bernyanyi ya, karena lagu-lagunya itu lagu daerah, lagu berbahasa, karena bahasa kan sudah hampir punah juga buat bahasa Tomsea, bahasa Tombulu, sub-suku itu masing-masing punya lagu, ya, lagu-lagu Makaruyen seperti itu, dan berbeda-beda gaya bermain gitarnya. Kami selalu gitu, selalu, karena kami mencintai budaya, kami memperkenalkan, dan apalagi kalau ada festival seperti FPSL atau di Tung Sana, mereka suka mengundang kami. Dan itu sekaliannya kami mengupayakan untuk melestarikan itu. Dan kami akan siap untuk mengajari bagi teman-teman generasi muda untuk yang mau, yang tertarik dengan gaya musik ini, daerah yang tradisional sekali. Karena musik ini pun dahulunya kan cuma ada di kampung-kampung pelosok, desa-desa. Jadi kurang sekali terkenal begitu lagunya.
0: Demikian juga harapan dari seorang pemerhati budaya dan seni Minahasa seperti Tony Mandang. Perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk lebih memberikan ruang dan fasilitas guna melestarikan dan mengangkat musik Makaruyen. Bahkan besar harapannya Makaruyen boleh masuk dalam kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah yang ada.
2: Kami sangat mengharapkan juga kepada pemerintah untuk boleh lebih memberikan ruang untuk musik Makaruyen ini. Nantinya para generasi muda nantinya selupakan musik-musik daerah ini, khususnya musik Makaruyen. Sudah ada nilai pergeseran. Dan juga kalau boleh masuk di kurikulum atau ada muatan-muatan lokal di sekolah-sekolah, khususnya di sekolah dasar, sekolah menengah, pertama menengah atas. Karena siapa lagi akan memperhatikan tentang musik-musik daerah ini.

Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikutin torang pembikin rame ini acara. Kesangkan jam satu kampung nih, catat bye-bye di acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.

0: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, berarti 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda lagi, tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
0: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan itu, terjadi kerusuhan. Pasca kerusuhan, DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI. Waktu itu gubernurnya Pak Sutioso, diajak kerjasama untuk kembali membangkitkan pariwisata Jakarta dengan tema apa, kalau nggak salah, bangkit citra pariwisata. Itu tahun 99, 10 Oktober tahun 99.

0: sebenarnya aturan Pemda tidak boleh.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Kenapa itu menceritain kenapa bisa menyimpang sejauh itu?
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita di bawah pegawai negeri, jauh.

0: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.
1: Iya, itu hasil printing, betul. Lukisan tapi dicetak ulang, di print ya. Dibanding dengan lukisan yang dari cat, yang masih handmade, beda. Auranya beda. Saya menyontoh punyanya si John dari majalah Gadis, saya ingat saya dulu. Zaman tahun berapa ya? Tahun 80-an itu. Belum lahir ya?
2: Generasi 90. Jadi dari situ Bapak mulai.
1: Iya, jadi saya sambil kuliah sambil jualan kartu ucapan waktu itu di Malang saya.
2: Dari mana, Pak?
1: Saya di STIH Malang, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Malang.
2: Malang, ya, sini.
1: Di Malang, dari Malang saya pindah-pindah ke beberapa kota selesai kuliah. Terus terakhir ya di Jakarta ini.
2: Kenapa bisa nyasar ke Jakarta? Emang di daerah sana-sana lukisan gimana?
1: Enggak, kartu ucapan waktu itu booming di Jakarta. Jakarta memang bagus. Saya pikir Jakarta orangnya pada males untuk bikin dan cari gampangnya, uangnya banyak orang Jakarta. Hingga saat ini.
0: Pak Eko Bandoyo tidak menyesal menjadi pelukis wajah dan karikatur di Pasar Baru, tepatnya di seberang Gedung Kesenian Jakarta Pusat. Lewat tarian jari jemarinya, dipadu intuisi alam bawah sadarnya, lukisan Pak Eko membuat banyak orang takjub. Salah satunya adalah lukisan sketsa pasar di atas tikar daun pandan. Lukisan ini membuat seorang warga Sidoarjo, Jawa Timur kepincut karena tidak memakai cat minyak seperti biasanya.
1: Saya pernah bereksperimen melukis di atas tikar pandan, tidak dengan cat, tidak dengan alat lukis, tapi saya bakar. Dan ternyata itu ada yang suka dan dibeli. Waktu itu tahun 2005. Seharga 7 juta. Ya, untuk tahun itu besar. Yang beli orang Sidoarjo, Jawa Timur. Saya antar sendiri.
0: Lukisan lainnya, jangan ditanya. Pak Eko mengaku bisa meramal dunia politik lewat lukisan. Bicara soal harga lukisan wajah dan karikatur, Pak Eko Bandoyo tidak mematok harga. Harganya tergantung bahan.
1: Ya mungkin karena saya pendidikan waktu kuliah mungkin ya. Mungkin iya. Tertarik ke hukum juga. Hukum di negara kita itu mandul sebenarnya. Jadi di situ pun saya gambarkan. Jadi lambang supremasi hukum kan yang wanita matanya tertutup membawa pedang. Itu saya gambar banci, bukan wanita. Banci tapi matanya terbuka, bisa melirik kiri kanan. Mana yang berduit itu yang menang.
0: Kota tanpa seni, ibarat padang gurun tanpa oase. Orang-orang seperti Pak Eko inilah yang membuat wajah kota Jakarta lebih humanis. Saya Budi Prihantoro mewakili kerabat yang bertugas untuk Pro 4 RRI. Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia Oldies, Marjo baku ikodin torang pembikin rame ini acara. Kesangkan jang satu kampung nih, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanan.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang sere dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat dan sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak sereh wangi, citronella oil. Minyak sereh termasuk jenis minyak atsiri atau essential oil. Minyak sereh wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur. Sereh gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

Senja Kelabu, dan akhirnya menjadi akhir kebersamaan kita di Malam Bagu Dapat Diisi hari ini. Turang temani dengan lagu-lagu Pilihan Indo dan lagu Nusantara, Melo. Sampai di jam 11 ya, tepat waktu Indonesia Tengah. Dan terima kasih banyak yang sudah bergabung malam hari ini, sudah berbagi salam dan juga kiriman lagu di acara request malam. Saatnya termasuk pada tetesan embun malam. Untuk Hidung Pujian Rohani Kristen kami hadirkan untuk sahabat budaya, khususnya sahabat budaya kaum Kristiani dimanapun berada. Sampai nanti tuntasnya siaran kami.

Lilin awalnya digunakan sebagai sumber cahaya sebelum listrik. Tapi sekarang, lilin hanya sekedar menjadi alat penerang darurat saat padam listrik. Selain sebagai alat penerang, lilin juga sebagai alat mengurangi stres. Kapanpun kamu merasa sedih atau mengalami hari yang melelahkan, dengan menyalakan lilin beraroma atau aromaterapi seperti lavender, lemon, kayu manis. Hal ini dapat menciptakan suasana yang menenangkan dan meningkatkan perasaan bahagia jika bertepatan dengan waktu tertentu dalam hidupmu. Jadi, kamu perlu ingat akan keindahan lilin dan cahaya lilin. Bila ingin mengubah suasana dan menginginkan pencahayaan yang lembut dan romantis, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menyalakan lilin. Walau banyak kegunaan dari lilin, tetapi kita juga harus berhati-hati. Sebuah lilin juga dapat menyebabkan kebakaran bila kita ceroboh dalam menempatkan lilin yang masih menyala. Pesona lilin tidak lekang dimakan waktu, karena kelap-kelip cahaya lilin menghasilkan suasana indah yang tidak bisa ditiru di zaman serba kelistrikan saat ini.

0: Hello,
1: Mi.
0: Apa ini?
1: Untuk kamu.
0: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
0: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
0: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
0: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
0: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

Bro, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di kota Manado le banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah kota Manado. Manado dijuluki kota 1001 gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadi dapat bilang Indonesia Rio de Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di kota Brasil. Sejak April 2019, tidak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh, orang-orang Manado tidak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang Muslim pasiar pa orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keempa di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institute dalam Indeks Kota Toleran atau IKT 2023 dengan skor 6.400. Jadi pemeluk agama lainnya ndak usah khawatir, lantaran di kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lainnya.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

0: dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf.
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

jalan bagi umat. Bukalah, bukalah jalan raya. Singkirkanlah batu-batu, tegakkanlah panci-panci untuk bangsa-bangsa. Haleluya. Dengar gereja Tuhan, Alkitab berkata, bangsa-bangsa, segala bangsa, ciptaan semesta, sujud di hadapan Yesus.

Budaya dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami hari ini. Jumat 8 Mei 2026, baik siaran pagi, siang, sore, hingga malam ini. Saya Fanny atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih atas atensi Anda. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah, dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Nyur Melambai Pagi, Perompak Budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Radio 88,6 MHz.

Shalom, selamat malam jemaat CHS terkasih dalam nama Tuhan. Aduh deg-degan. Ini pertama kali dan dengan senang hati sekali diberi kesempatan malam ini untuk memberikan satu pujian. Sekarang saya sudah menyandang sebagai seorang istri. Ingat waktu itu di sini pemberkatan haru biru, betapa Tuhan melancarkan semua acara kemarin dari tanggal 7 sampai tanggal 9. Kita semua tahu Malang lagi musim hujan. Ternyata memang pawang paling terbaik adalah Tuhan. Amin ya. Puji Tuhan, semuanya berjalan dengan baik. Saya merasa dia yang paling mengerti.

Saya Jody Joli Arai selaku Ketua Umum Ikatan Pelatih Kolintang Indonesia, IPKOLINDO. Dengarkan terus siaran budaya di FM 88,6 hanya di Pro 4 RRI Manado.

Provinsi Sulawesi Utara memiliki sejarah historis yang cukup panjang, serta turut juga melahirkan tokoh yang ambil bagian dalam pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni Dr. Samratulangi. Pria yang dikenal dengan semboyan Sito Timou Tumou Tou atau manusia hidup untuk memanusiakan manusia lain, bisa turut serta dalam membangun pondasi bangsa Indonesia yang berlandaskan kepada Pancasila. Lalu, bagaimana perjalanan sejarah yang ikut melahirkan budaya di daerah ini? Pada permulaan kemerdekaan Republik Indonesia, daerah ini berstatus keresidenan yang merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi. Seiring dengan perkembangan pemerintahan, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1960, Provinsi Sulawesi dibagi menjadi dua bagian, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan Tenggara dan Provinsi Sulawesi Utara Tengah. Untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Sulawesi Utara Tengah, maka berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 1960, tanggal 23 Maret 1960, ditunjuklah Mr. A.A. Baramuli sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Sulawesi Utara Tengah.

9 bulan kemudian, Provinsi Sulawesi Utara Tengah dan Provinsi Sulawesi Selatan Tenggara ditata kembali statusnya menjadi Daerah Tingkat 1 Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan Tenggara melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 47 / PRP tahun 1960. Wilayah Provinsi Daerah Tingkat 1 Sulteng meliputi Kota Praja Manado, Kota Praja Gorontalo, dan 8 daerah tingkat 2, masing-masing Sangihe Talaut, Bolaang Mongondo, Minahasa, Gorontalo, Buol Tolitoli, Donggala, Poso, dan Luwuk Banggai. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 47 PRP tahun 1960 ini, maka dimulailah penyelenggaraan pemerintahan daerah-daerah otonom tingkat 1 Sulawesi, di mana wilayah Sulawesi Utara merupakan bagian dari daerah tingkat 1 Sulawesi Utara Tengah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sahabat budaya Kawanua yang suka tahu lebih dalam soal piala dunia. Eits, jangan kemana-mana, sini gue berdengar. Buat sahabat budaya pencinta bola, jangan sampai tak lewat nih. Ikut terus program-program spesial yang beda dengan eksklusif setiap hari cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang kasih gol atau komentar. Mar di sini, sahabat budaya mau dapat cerita-cerita unik, fakta menarik, sisi lain para bintang, dan lain-lain. Lebih seru le, sahabat budaya boleh gabung di Turang Pay Live Pro 4 RRI Manado tiap hari. Mari juga sahabat budaya, baking hari-hari lebih seru dengan program-program RRI yang bahas dunia sepak bola dan piala dunia. RRI, radionya sepak bola piala dunia 2026.

0: Eh sis, belum Idul Fitri ini gak ada sobat bikin kukis mentega?
1: Belum no, siapa bilang kuat sama Idul Fitri? Ini kukis kita baking for kita petamang yang Kristen, kan sama hari Natal dorang. Dia ini kuat, kita petamang dari kacili sampai sekarang masih baku bawa terus. Dulu setiap hari Natal, mama jaga baking kukis mentega atau kukis cake for dorang, bagi tulis sebaliknya. Setiap Idul Fitri, dorang jaga kasih kukis patorang, kong pas hari ha, bersilaturahmi, berkumpul kong makan bersama. Sampai sekarang, akhirnya sudah jadi terompet tradisi no ini.
0: Mantap, mantap. Boleh join dengan kita nih.
1: Tak perlu menunggu momen besar untuk menunjukkan toleransi. Kebaikan kecil yang dijaga dari generasi ke generasi, itulah yang membuat moderasi beragama hidup di tengah masyarakat.

Ungkapan si tahu timau tumau tahu adalah filosofi yang dimiliki oleh seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari tanah Minahasa, Dr. Gerungan Saul Samuel Yakob Ratulangi, atau lebih dikenal dengan nama Sam Ratulangi, yang juga sebagai Gubernur Sulawesi pertama. Jika berkunjung ke Manado, tulisan si tahu timau tumau tahu terdapat di depan Bandara Sam Ratulangi Manado. Si tahu timau tumau tahu memiliki arti, manusia baru dapat disebut sebagai manusia jika sudah dapat memanusiakan manusia. Dalam banyak hal, di mana konsep manusia itu bukan hanya sekedar hidup, tapi menjadi sesuatu. Setiap individu bertanggung jawab atas keberadaannya berada dengan sesamanya. Sebagai manusia yang memiliki kualitas, membantu manusia lainnya agar memiliki kualitas yang sama untuk kebaikan. Si tahu timau tumau tahu mengilhami kehidupan masyarakat Minahasa, bahkan seluruh masyarakat Sulawesi Utara, untuk memanusiakan orang lain dan bukan menjatuhkan atau malah menjadi musuh bagi orang lain. Dari tanah Minahasa diserukan si tahu timau tumau tahu untuk Ibu Pertiwi.

Nyur Melambai Pagi, Perompak Budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Per Radio 88,6 MHz.

0: Ay, unke, kaya pa nga na inisopoton tu pohong bakaw dang?
1: Eh, kaya pa zobo? Kita ini da potong bakau formo baking kayu api. Dari di rumah, kita sonya ndak pake tu kompor minyak tanah, Bu.
0: Aduh, ngana ini memang yang paling kuat. Nganin tau so kalau pala jaga marah kalau torang mau potong ni bakau.
1: Dari kong kapa, Sobu?
0: Ini bakau, Ungke, sangat berguna for torang nelayan. Lentaran, itu segala macam ikan kacili deng udang, jaga batampa deng batolor di bakau ini. Jadi, kalau torang ndak kalau jauh, torang boleh mau cari ikan di dekat sini. Deng bukan cuma itu. Ni bakau DP manfaat for mau tahan kalau ada omba besar. DP fungsi sebagai penahan omba. Supaya torang yang tinggal di pesisir pantai, nyandak mau alami tu bencana abrasi pantai. Ke ikau.
2: Lestarikan hutan bakau sebagai tempat memijak ikan-ikan kecil. Selain itu, hutan bakau berfungsi sebagai penahan ombak sehingga kita terhindar dari bencana terjadinya abrasi pantai.
3: Hutan bakau lestari, masyarakat pesisir makmur.

0: Pro 4 FM, suara budaya, kawan luar.
1: Pas jam 7, waktu Indonesia Tengah.

0: Setiap suku bangsa Indonesia memiliki budaya yang berbeda-beda, seperti halnya suku yang mendiami Provinsi Sulawesi Utara. Dari 5 suku yang ada di daerah itu, ternyata setiap sub-etnis memiliki budaya tersendiri, seperti halnya masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Tarian tradisional Gunde sudah ratusan tahun ternyata masih dipertahankan di daerah 1000 pulau itu. Budayawan Sulawesi Utara Iver Dixon Tinungki mengatakan, tari Gunde di mata masyarakat suku Sangihe memiliki nilai filosofis yang tinggi karena berkaitan dengan penyembahan kepada Genggona Langi atau pencipta alam semesta, serta menggambarkan etika dan moral yang dijunjung masyarakat, khususnya perempuan dari suku Sangihe. Untuk itu, tari Gunde dinilai oleh masyarakat Sangihe sebagai tarian sakral karena melalui perpaduan gerak tari dan musik sebagai bentuk pemujaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di lain sisi, menggambarkan ketulusan hati masyarakat menghormati seorang ibu atau perempuan. Melalui makna maupun filosofi tarian Gunde, pemerintah dan masyarakat Sangihe menjadikan tari ini sebagai tari adat untuk penyambutan para tamu maupun acara budaya lainnya.
1: Budaya orang Nusa Utara itu sangat menghormati perempuan, sehingga dari masa kerajaan kan wakil dari Tuhan itu selalu digambarkan sebagai ampuang. Ampuang itu kan seorang perempuan. Nah, ini ada hubungan mungkin dengan kajian konsep matriarchat, jadi kepemimpinan kaum perempuan. Ampuang-ampuang pemimpin spiritual dan pemimpin masyarakat masa lalu sebelum agama-agama masuk kan itu ampuang. Ampuang itu perempuan. Dia yang mewakili hubungan manusia dengan Tuhan, Genggona Langi. Tarian itu tidak semata melihat keperkasaan kaum perempuan, enggak. Dia lebih upaya meletakkan nilai-nilai hidup yang berasal dari nilai ibu. Jadi ibu sebagai yang melahirkan hidup. Di masa-masa kerajaan, ibu itu digambarkan sebagai sesuatu yang ramah, sesuatu yang welcome ya terhadap siapapun, sehingga setiap kali ada tamu, setiap ada upacara tradisi, maka tarian itu yang dipakai untuk menjemput tamu.
0: Penari pada umumnya berjumlah 12 orang wanita yang sudah dipilih oleh pimpinan tarian atau tokoh adat. Tari Gunde dalam bahasa masyarakat setempat artinya lambat atau pelan. Hal itu terlihat dari gerakan dan kelembutan tari dan irama musik yang mengiringi penari. Perpaduan gerakan tari dan irama musik tradisional itu menggambarkan kehidupan perempuan dari suku Sangihe. Pertunjukan tari Gunde terdiri 7 babak. Babak pertama diawali dengan masuk pentas dan penghormatan pada tamu atau undangan. Selanjutnya dilanjutkan tari Salaing Bawine sebagai tari yang menggambarkan sebuah keanggungan dan kehalusan budi pekerti wanita. Setelah itu dilanjutkan gerakan tari Salaing Saloha dan Salaing Baling serta Salaing Durahang. 3 atraksi tari Gunde itu menggambarkan ketangguhan, emansipasi, perjuangan, dan kebahagiaan wanita. Di saat perempuan dari suku Sangihe mempersembahkan setiap babak tarian, para pria mengiringi dengan musik tradisional Sasombo dan Tagonggong. Setiap irama musik harus disesuaikan dengan gerakan dari para penari. Kostum yang digunakan oleh para penari pada saat pertunjukan biasanya menggunakan busana adat yang disebut laku tepu. Di bagian rambut dihiasi mahkota kecil, selain aksesoris wanita lain seperti gelang dan lain-lain. Yang dipakai juga para penari adalah kain selampang dan sapu tangan. Anita Makawimbang untuk ensiklopedia budaya keindonesiaan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sulawesi Utara, dari segi topografi, terdapat 41 buah gunung dengan ketinggian berkisar antara 1.112 meter sampai 1.995 meter dari permukaan laut. Dari kondisi geologi gunung di bumi Nyiur Melambai, sebagian besar adalah wilayah vulkanik muda. Di Sulawesi Utara, terdapat 5 wilayah yang dikelilingi oleh gunung api aktif, yaitu Gunung Ambang di Kabupaten Bolaang Mongondo dengan ketinggian 1.689 meter dari permukaan laut, Gunung Soputan di Minahasa Selatan dengan ketinggian 1.783 meter dari permukaan laut, Gunung Lokon dan Gunung Mahau di Kota Tomohon dengan ketinggian di atas 1.579,6 dari permukaan laut. Sedangkan di Kepulauan Sangihe dan Sitaro, terdapat Gunung Karangetang dan Gunung Awu. Gunung api teraktif di daerah ini, selain sebagai potensi bencana, juga dapat dijadikan sebagai potensi wisata.

0: Hai, Lawu, gimana ini? Dapet yang murung-murung terus?
1: Galau, Lamber.
0: Hari begini le galau, sama deng tu robot abis akang baterain.
2: Lawu,
0: daripada anak kurang dada palia sama deng tu murung patah sayap, lebih baik anak badengar jutu perompat.
3: Rompat Manado, mari jo badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torang Pe Radio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download jo sekarang.
0: Is, begitu kok senak galau po.

Sahabat budaya, di Sulawesi Utara terdapat salah satu makanan yang sedikit menyeramkan. Ketika kita menyantapnya, makanan ini menggunakan daging kelelawar sebagai bahan utamanya. Soal rasa, hidangan ini memiliki rasa yang sedikit gurih meskipun tekstur daging terasa alot. Mamalia bersayap ini ternyata tidak cukup seram bagi masyarakat Minahasa. Orang asli Sulawesi Utara ini sepertinya mengabaikan bentuk wajah kelelawar yang terlihat menakutkan. Karena bagi mereka, mendapatkan rasa daging yang lezat juga menyehatkan menjadi hal yang lebih penting dibanding wajah seram kelelawar.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya, Kawan Wan.
1: Pas jam 8 waktu Indonesia Tengah.
2: Pagi itu, Jack Onsu, warga Desa Rano Lambot, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, dijumpai sedang memasak cap tikus, minuman tradisional khas Minahasa. Minuman cap tikus yang beralkohol cukup tinggi, pembuatannya dilakukan melalui penyulingan. Untuk mendapatkan kadar alkohol yang diinginkan, harus mengatur sistem perapian, termasuk kadar asam dari air nira yang menjadi bahan baku utama cap tikus.
3: Kalau supaya cap tikus itu kadar alkoholnya tinggi, saguernya harus yang keras, yang sudah cuka model tadi yang dikatakan oleh Bapak, yang sudah keras agar supaya cap tikusnya kadar alkoholnya tinggi.
2: Jack Onsu yang kini berusia 55 tahun mengakui dirinya menjadi petani cap tikus sejak masih bujangan. Dari hasil mengolah cap tikus ini, dirinya mampu menghidupi keluarganya dan menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi.
3: Yang satu sudah kerja, sudah swasta. Yang satu lagi sudah lulus sarjana. Yang satu sementara mendaftar kuliah.
4: Semuanya itu dari hasil cap tikus?
3: Hasil cap tikus. Harga per gelon ada Rp350.000 per gelon. Pernah tahun 2017 melonjak, pernah riki 1 juta per gelon.
2: Kepala Desa Rano Lambot, Feki Ruru Sarjana Hukum menuturkan, tanaman aren yang menghasilkan air nira banyak dijumpai di perkebunan di desanya. Sehingga 60% warganya menggantungkan hidup dari cap tikus dan semua berhasil.
5: Oh, lalu itu di Desa Lambot, ternyata itu di kampung ini ada kurang lebih 10 keluarga penampung cap tikus yang punya surat izin, 10 keluarga. Jadi legal no tuh penampung cap tikus karena surat izin. DPKK tuh petani cap tikus punya 60% no, 60% dari 345 kakak. 60% tuh petani cap tikus. Dan juga saya juga walaupun memang kuliah pada Pak waktu itu memang jadi petani cap tikus dulu. Memang petani cap tikus walaupun kuliah jaba olahnya cap tikus. Jadi sarjana.
2: Meski Desa Rano Lambot menjadi penghasil minuman beralkohol cap tikus, namun anak muda di sini tidak ada yang membuat kriminalitas karena pengaruh cap tikus.
5: Memang seringkali tuh anak-anak muda karena mudah mau dapat tuh minuman keras berupa cap tikus, sehingga so belajar. Cuma itu keamanan memang terjamin, kalau keamanan di sini terjamin mungkin semua, apalagi kata di Desa Lambot cuaca yang dingin. Ini cuma mau bawa pancing mau kasih panas tuh tubuh atau badan. Ini bawa pancing tuh anak-anak muda, cuma kami pemerintah desa selalu memberikan himbauan, arahan supaya tidak apa-apa minum cap tikus, karena itu hasil kearifan lokal. Cuma itu tindak pidana, terang harus perhatikan dan usahakan yang tidak boleh ada tindak pidana di Desa Lambot. Memang selama ini memangnya tidak pernah, tidak ada kasus-kasus yang menonjol di Desa Lambot.
2: Cap tikus, minuman beralkohol dari tanah Toar Lumimut Minahasa, di satu sisi terbukti menjadi sumber perekonomian masyarakat Rano Lambot dan beberapa desa di Minahasa. Namun jika disalahgunakan, bisa berdampak buruk, terutama bagi yang